0: Ya, KLFM ini baru ke S. Selamat pagi semuanya. Itu dia Odah dengan Gelanggang Rasa. Baru saja menghiburkan anda di 97.2. Itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Kalau tak dapat dengar, muat turun saja RTM, klik dengarkan KLFM di mana saja anda berada. Dan untuk waktu ini, kita nak kembali semula ke dataran Putrajaya. Ini bersempena dengan acara Raptai Perbarisan dan hari sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kita nak bersama semula dengan Putra Azwan. Katanya dia bersama dengan petugas petugas Hari Kebangsaan di sana. Azwan, assalamualaikum.
1: Oi. Waalaikumsalam. Hello.
0: Aku dapat terkejut tu.
1: Terkejut. Sebab kita baru lepas dekat sini Ramadan, kita baru lepas saya menyanyi lagu negara aku kan.
0: Oh iya ke? Okey, tapi cun-cun lah masuk dah habis lagu negara aku, settle.
1: Cun-cun terkejut saya kan. Okey.
0: Dengar kata bersama dengan petugas Hari Kebangsaan di sana.
1: Betul, kita bersama dengan orang kuat kita ni. Yang kita dia akan mengambil foto-foto momen terindah.
0: Macam kenal.
1: Macam kenal. Kita bersama dengan seorang warga RTM juga, iaitu Puan Fasyah kita ni. Bukan juru foto RTM bersama kita.
0: Puan
1: Fasyah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Jadi panggil Puan Fasyah lah.
2: Fasyah je, panggil nama je.
1: Baik-baik, Fasyah. Bawa sampai eh.
2: Baru santai.
1: Okey, jadi Fasyah, mungkin boleh ceritakan dulu lah. Ada tugas spesifik Fasyah untuk sambutan Hari Kebangsaan ni.
2: Okey, seperti setiap tahun, sambutan Hari Kebangsaan ni, tim RTM Foto memang terlibat untuk pergerakan khas tu Jabatan Penyiaran punya lah, tim untuk kru. Kami, tugas utama kami adalah membuat liputan foto belakang tabir. Persiapan persiapan penerbitan RTM melibatkan kawan-kawan kita yang teknikal, persiapan teknikal kamera, persiapan gambar-gambar tu untuk dokumentasi dan untuk tujuan yang akan datang lah, rujukan akan datang. Selalunya gambar-gambar yang utama tu kita akan ambil juga, tapi untuk kegunaan akan datang tu, maksudnya contoh kalau korang nak buat promo ke apa kan berkaitan dengan Merdeka, kita akan bagi gambar-gambar tu daripada RTM. Kita memang petugas foto RTM ni memang khas untuk kegunaan penerbitan RTM dan tujuan tujukan masa depan untuk untuk itulah. Jadi macam nervous lah dengar suara Anne kan.
0: Dialah yang orang
2: kan tu.
0: Dialah orang yang kita akan cari, Azwan. Kalau kita memerlukan bahan-bahan foto-foto untuk sambutan-sambutan Hari Kemerdekaan
2: Sebab kita sebenarnya juru foto RTM ni adalah pegawai kader daripada Kementerian Komunikasi. Kami ni, adik-beradik kami dapat kat Jabatan Perangan, ada jabatan kalau bawah Kementerian Komunikasi tu bernama, tapi bernama dia Badan Berkanun kan. Kami ni betul-betul adik-beradik dengan kader dengan Jabatan Perangan lah. So apa tugas kami, memang membuat liputan foto, macam berbeza sikit dengan Jabatan Perangan. Hari ni Jabatan Perangan diorang akan buat pada official majlis rasmi yang berlangsung sepanjang Merdeka ni. Mereka punya, mereka akan supply every gambar-gambar yang rasmi kepada semua media. Sebab kedudukan mereka semua dekat tempat-tempat utama lah. Macam kami juru foto RTM, kami ni nampak tak nampak je dekat dalam dalam kawasan main tu kan. Sebab kami ni banyak mau pada liputan foto yang melibatkan teknikal kita. So maknanya kita akan ambil gambar-gambar kat dataran juga, dekat perarakan tu. Cumanya kita banyak pergi kawan-kawan kita untuk rujukan masa akan dapat, akan datang lah. Contoh bos semua nak tengok gambar kan. Tu penting dia untuk kepentingan gambar tu kita tak nampak sekarang, mungkin akan datang ada fungsi dia.
1: Jadi bukti kita buat kerja.
2: Ya, bukti. Tapi mana tahu.
0: Kita nak tanya juga Fasha, cabaran dia lah Fasha. Sekarang ni dunia media sosial kan, apa yang orang awam tak dapat, tak nampak, apa cabaran yang paling besar orang awam tak boleh nampak yang petugas-petugas ni lakukan semasa perarakan nanti?
2: Dia cabaran ni confirm lah, kita sebenarnya persiapan tu dia lagi masa hari nak datang tu lagi banyak persiapan. Saya nampak ini berdasarkan pemerhatian sebagai juru foto lah, kawan-kawan yang lain bertugas macam kawan-kawan kendalian teknikal, kawan-kawan DJ kan, DJ National, DJ KFM, KLFM, penerbitan, tim penerbitan, terutamanya kita punya cabaran adalah persiapan daripada seminggu awal. Kan, seminggu awal persiapan tu sebelum Merdeka. Maksudnya mereka bermula bertugas 21 hari bulan 8. So dia nak mula bump in barang semua tu. Lepas tu cabaran yang orang tak nampak tu adalah kita kena bangun awal daripada orang lain. So contoh macam setiap hari, dia bukannya sepanjang minggu 21 hingga 31 Ogos ni, kita akan pukul 3 pagi dah ada dekat dataran Putrajaya. Sebab apa? Nampak walaupun siaran dah nampak macam seronok je kan, tengok Ismail Adnan dengan Joviani bercakap kan, tapi persiapan belakang tabir tu, kita nak kena bangun awal, nak kena prepare barang. Lepas tu kawan-kawan lain pun macam nak, macam ni cabaran hari ni rehearsal. Hari rehearsal ni kita dah start dengan trafik, pegawai trafik dah bertugas kan, banyak jalan tutup semua. So kita kena banyak plan lah, pukul 3 pagi tu apa benda kita nak lalu, jalan mana nak parking, kereta mana nak letak kan, mana laluan kita. Lepas tu cabaran lagi satu is kita nak berdepan dengan kawan-kawan yang orang awam. Kita nak bantu diorang ke macam mana kan. Cuma kita itulah, kita cubalah bagi yang terbaik untuk rakyat lah, especially kawan-kawan RTM lah. Kawan-kawan RTM macam DJ, macam foto kan, cameraman. Kita kat RTM ni sentiasa berusaha untuk menyiarkan yang terbaik untuk rakyat. Betul.
1: Kalau Anne nak tahu Anne sekarang ni, walaupun Fasha bercakap, dia sambil-sambil tu tengah ambil gambar tau.
2: Kita ambil gambar dekat screen TV ni.
1: Okey Anne, kita nak ambil ketika dengan lagu dulu. Kejap kita kembali bersama Fasha, kita tanya lagi lah mengenai apa persiapan beliau sebagai petugas untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dengan kata tu, Box Minute Story dengan Putri Impian untuk anda menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: lagu bersama Bob 9 Story Puteri Impian Bibukan dan Menerusi KLM Family Baru KL. Dan banyak puteri putra semua dah pun orang kata bersama kita di Dataran Putrajaya untuk menyaksikan raptai penuh untuk hari ini seperti sambutan di kebangsaan 2026 kan.
1: Ya, pastinya meriah. Baru je raptai tu, belum hari kejadian yang sebetulnya kan.
0: Okey, dan juga apa pun dan juga kita sebenarnya kan masih lagi bersama dengan Fasha sebenarnya yang merupakan juru foto artim yang bertugas lah untuk sambutan hari kebangsaan minggu ni ya. Dan Fasha, kita malukan Fasha dah pun dah bersama kita dah beberapa hari kat sini sebenarnya Fasha eh. Jadi jadi Fasha kan dah berapa kali sebenarnya Fasha terlibat untuk sambutan macam ni?
2: Saya bermula bertugas dengan kerajaan pada tahun 2007. Itulah permulaan pertama saya bertugas di setiap perayaan kemerdekaan. Tahun 2007 saya bertugas di Jabatan Perdana Menteri sebagai jurufoto. So masa tu, tahun tu JPM adalah pengacara apa, pengerusi majlis rasmi di Dataran Merdeka. So saya memang tahu macam mana pelibatan penuh tu. Memang kita ada semangat kita tu memang daripada tahun 2007 sampai 2006 semangat saya tetap sama masa mula-mula masuk kerja sampai sekarang. Untuk cover buat liputan foto mereka, sebab setiap tahun tu dia punya perbezaan dia ada. Sebab dia ada tema dia semua, tapi semangat rakyat Malaysia tu kita dapat rakam dalam gambar, dalam bentuk gambar, dengan lagi setiap tahun tu ada dia punya penambahbaikan gambar yang lebih cantik, lebih cantik, lebih cantik visual tu. Sebab warna-warni, warna-warni rakyat Malaysia tu kan kita dapat rakam kan. Untuk simpanan itulah archive kita lah kan.
0: Jadi perbezaan untuk tahun ni Fasha berbanding sebelum sejak tahun 2006 tadi tu.
2: Dia setiap tahun berbeza, tentu-tentu tema dia, lagu dia, lagu Merdeka tu kan. Kita tahun lepas lagu Siti Liza nyanyi, tahun ni Siti Fazal Tahir. Cuma Fazal Tahir tak hafal lagi lah sebab sebab dia baru lagi kan. Tapi yang beza dia, dia setiap tahun dia ada dia punya aura lah. Macam tahun ni Merdeka 2026, kita semua patut pergi. Saya rasa malam ni dah ramai dah kot orang akan apa, pacak kemah ke apa kan dekat Dataran Putrajaya ni. Sebab perbezaan dia tahun ni yang saya nampak, kena datang lah. Saya tak boleh cerita sebab gambar saya boleh cerita. Saya boleh ambil gambar je. Saya tak pandai nak cerita apa perbezaan dia, tapi every year ada perbezaan dia. Patut datang ataupun tengok di TV 1, kita punya saluran TV 1, ataupun dengar kawan-kawan KL FM. Sambil dia bawa kereta tu boleh dengar. Kalau tak sempat sampai nak parking tu, dengar dulu, dengar dulu radio kan, KL FM, macam mana update semua perjalanan kan, jam ke tak jam ke kan. Sebab nak pergi Dataran Putrajaya ni kena ada strategi kan. Tu kata 3 pagi kena bangun tu kan.
1: Untuk orang yang dah bertahun-tahun berada untuk sambutan Hari Kebangsaan ni, mungkin adalah pesanan lagi lah daripada Fasha untuk pendengar, selain cari parking yang sesuai, jaga diri semua, apa lagi pesanannya Fasha?
2: Macam kami petugas ni, kami disediakan pas khas untuk masuk, tapi itu pun dia ada limitation masa kan. Maksudnya daripada 3 pagi sampai 5 pagi baru boleh masuk dalam. Kami sebab awal lagi lah sebab kami petugas. So macam kawan-kawan yang kat luar sana kan, yang memang ada semangat nak datang tengok, nak tengok lah Dataran Putrajaya macam mana depan-depan. Okay, first thing first, kita tahu Perbandaran Putrajaya dia ada sediakan macam promo pula kan. Tapi kita berkongsi sebab saya pun warga Putrajaya sebenarnya. Saya duduk di PC 11. So datang parking dekat Putrajaya Central, dia ada parking kat situ, dia ada bas untuk bawa masuk ke Dataran Putrajaya. Itu adalah cara yang paling mudah sebenarnya. Sebab esok kawasan utama Dataran Putrajaya ni sekelilingnya akan ditutup hari Senin ni. So datang awal, pergi parking dekat Putrajaya Central, naik bas, bas yang disediakan. Dia percuma rasanya, tak silap betul tak?
0: Betul, ada yang percuma. Jalan darat ada, jalan laut ada. Jalan laut ada, jalan air.
2: Saya jurufoto ni banyak memerhatilah. So keselamatan lagi satu kan. Kita bawa anak-anak kecil, sediakan air kan. Setiap tahun ada je. Bila dah habis dia dataran ni, dah habis acara utama ni semua ni, semua orang dah balik, ada pula pengumuman anak siapa tertinggal kan. Kesian pula budak tu tengok mak dia. Kadang-kadang mak ni dah penat, dia tinggal anak dia macam tu je kan.
0: Selamatan.
2: Lepas tu bawa topi, bawa air kan,
1: bawa plastik sampah.
2: bawa balik sampah. Kutip sendiri bawa balik sampah tu tau. Lepas tu kalau kamera kita, kamera RTM, tala gambar ke, ambil gambar ke, ambil video ke, jangan lupa senyum. Kat orang lain, kawan-kawan kita,
1: buat
2: kat Malaysia satu dunia. Bawa mini love kan. Menyanyi, kalau waktu menyanyi tu berdiri, negara aku berdiri tau. Jangan tak berdiri kan. Kita rakyat Malaysia, kita kena semangat sikit. Macam itulah.
0: Betul. Jadi Fasha, so kita kembali nak serahkan kembali konti bersama Anne di Angkasa Puri. Mungkin ada ucapan Fasha sempena Hari Kebangsaan yang akan berlangsung, yang akan tiba ni lagi 2 hari ni lebih kurang.
2: Ucapan saya, kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya bersyukur banyak sebab negara kita aman, makmur, sentosa walaupun kita ada sedikit cuaca jerebu kan. So kita kena ada anak-anak, saya tahu anak-anak remaja kat luar sana pun bersemangat. Kita menyambung tradisi kemerdekaan tu dengan rasa bersyukur dan semangat yang tinggi. So jangan lupa kibar jalur gemilang, bawa bendera tu kan, sepanjang sampai tahun Hari Malaysia, sampai Hari Malaysia, bawa aje bendera tu. Sebab kita pun kalau boleh, kalau pergi luar negara pun bawa aje bendera satu backup. Kita memang tanda kita sayang pada Malaysia. Itu. Lepas tu saya punya ucapan saya, tak ada sebenarnya, saya nak pergi buat kerja dah ni. Janganlah kurung saya lama kat sini. Nanti dah terlepas saya nak ambil gambar nanti.
0: Okay. Terima kasih Fasha bersama kita walaupun seketika ya. Jadi selamat bertugas.
2: Terima kasih.
0: Semoga semuanya lancar saja. Jadi macam kata Fasha tadi, kepada yang mungkin datang nanti, kalau nampak kamera lensa tu menghala ke arah anda, senyum.
1: Senyum
0: yang paling manis untuk semua rakyat Malaysia.
1: Alright.
0: Okay, jadi Anne, sekian saya kira itu dulu untuk waktu ini. InsyaAllah kita akan kembali lagi sama ada bersama saya atau bersama Mimi Wala untuk perkembangan dan juga kita tamu yang akan datang. Okay, Anne?
1: Baik, terima kasih Azwan yang kini ni berada di dataran Putrajaya bersempena dengan acara pebarisan dan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan kita ucapkan juga lah terima kasih kepada petugas daripada jurufoto RTM Fasha tadi yang berkongsikan tips-tips kalau anda nak berada sekarang ni di dataran Putrajaya, apa yang perlu, apa yang tidak anda lakukan. Dan insyaAllah nanti kita akan kembali semula macam Azwan bagi tahu nanti bersama dengan mereka lagi di dataran Putrajaya. Hujung minggu KL, ini baru KL.

0: mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita anak Malaysia.
1: Malaysia. Ini baru KL.
2: Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KL FM. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: FM, ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Saya anak Malaysia. Saya bangga jadi anak Malaysia. Okey, untuk waktu ni kita nak kembali semula ke dataran Putrajaya. Ini bersempena dengan acara Raptai Pembarisan dan Sambutan Hari Kebangsaan 2026. Katanya Putra Azwan hari ini bersama, kali ini bersama dengan wakil kontijen RTM. Azwan.
1: Ya, yeah, betul tu Anne. Kita kembali di Dataran Putrajaya spesial untuk acara Raptai Sambutan Kebangsaan 2026. Dan jika tadi kita dah bersama dengan jurufoto RTM, dan kini kita bersama dengan seorang penyelaras untuk wakil kontingen kita yang terlibat dengan perakan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kita bersama Abang Cik Mahimin hari ini. Ya, waktu ini sebenarnya. Apa khabar?
2: Alhamdulillah, Mahimin. Sihat. Assalamualaikum semua. Salam Malaysia Madani.
1: Ya, jadi ini ada orang-orang yang kita dah bertumpuk semua dah bukan hari ni je kan. Apa persiapan untuk perakan kontingen-kontingen kita yang akan melintasi kertas utama sebelum sambutan Hari Kebangsaan ni kan?
0: Ya, dah berkampung lama. Mohaimin.
2: Ya, saya.
1: Oh, jadi Mohaimin dah berapa lama persiapan untuk kontingen kita RTM untuk terlibat dengan sambutan kita tu?
2: Okey, kalau persiapan tu dari segi kami yang menyelaras ni, kita dah bermula seawal bulan Jun, Julai macam tu. Untuk peserta kontingen tu sendiri, kita dah mula cari seawal bulan Julai. Okay. So kita buka kepada pegawai-pegawai RTM yang berminat lah. So latihan kita tu kita dah bermula seawal 11 Ogos. Kita bermula di pusat delegasi RTM. Okay. Dan seterusnya kita berkampung 3 hari di Stadium Merdeka. Kita berkampung 3 hari di Stadium Merdeka, dan di Putrajaya ni kita dah bermula sejak Selasa. Sampailah hari ni, dan esok kita rehat satu hari. Okay. Dan kita akan diteruskan pada hari kejadian lah.
1: Itu dia. Nampak tak kan? Seawal dah 2 bulan dah pun kita dapat persiapan yang rapi untuk menyerahkan kontingen RTM ni kan.
0: Kita tabik lah dekat wider kontingen RTM. Yang mewakili acara pembarisan dan sambutan Hari Kebangsaannya. Tapi kita nak tanya kita kepada Mohaimin. Masa rehearsal tu mungkin ada kejadian-kejadian yang kelakar ke, pelik, atau adalah ceritanya yang berlaku sebelum kita nak ke acara yang sebetulnya ni, semasa rehearsal.
2: Okey, masa rehearsal tu kadang-kadang biasalah, pagi-pagi tu masing-masing kita datang pun seawal pukul 5 pagi lagi dekat sini. Okay. So biasalah pagi-pagi tu ada yang sakit perut. So pagi-pagi tu kita nak kena persiapkan diri kita lah sebelum kita nak jalan. Kita jalan pun lebih kurang 2.2 kilometer. So jadi memang persiapan pagi tu penting. So sekiranya ada yang tak sihat tu, memang kita akan rehatkan awal-awal. Kita full force untuk hari kejadian nanti.
1: Ada tak yang bawa-bawa tak sihat pengalaman sebelum ni? Bawa-bawa tak sihat ke kan?
2: Bawa-bawa tak sihat tu bawa malam lah.
1: Okey, jadi macam Mohaimin, dah berapa kali sebab terlibat sebagai penyelaras untuk perakan sambutan Hari?
2: Kita dah terlibat dengan pembarisan ni dah 4 tahun, bermula 2023, dan saya dah 2 kali lah terlibat. Kita dengan tim kita bergilir-gilir lah untuk menguruskan kontingen ni. So untuk tahun ni kita dianggotai 17 orang peserta. Okay. Daripada pelbagai bahagian di RTM lah. So kita kali ni kita di bawah kontingen ekonomi yang diketuai oleh Pekeso. Okay. Di bawah kluster keterhubungan digital. Kita bersama-sama dengan Telekom Malaysia, Selcom DG, Astro dan juga Media Prima.
1: Jadi mungkin perbezaan dah 2 kali Mohaimin menyelaras perbezaan dulu dan juga tahun ni, ada perbezaan yang ketara tak?
2: Perbezaan yang ketara tu tak adalah ketara sangat. Okay. Cuma kita punya kumpulan tu kadang berbeza lah mengikut tahun. Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Contoh macam sebelum-sebelum ni mungkin anggota kita lebih ramai, mungkin tahun ni dia kurang sedikit.
1: Jadi macam kata kat Dataran Merdeka tadi tu, memang setiap tahun memang ada berkampung di situ dulu ke atau macam mana?
2: Di Stadium Merdeka. Di Stadium Merdeka tu kita akan training dengan polis untuk 3 hari.
1: So training maksudnya?
2: Kita training untuk perkemaskan kita punya cara jalan, kita mengibar bendera tu. So untuk 3 hari tu memang polis akan train kita sampai almost perfect. And then kita akan teruskan di Putrajaya.
1: Itu dia kan.
0: Itulah yang nak dapatkan mudah, rentak yang sama semua ya. Tapi kat sana tidur sana. Berkampung
2: Tak adalah tidur sana. Nama dia berkampung tapi tak tidur pun.
1: Okey, kita nak dengar lagu dulu. Kejap lagi kita kembali bersama Cik Mak dengan Mohaimin. Okay. Tanya lagi lah mengenai persiapan kontinjen RTM kita ni untuk perarakan sambutan hari kebangsaan 2026. Dengarkan dulu Joe Frizo, Ultimate, Sonawan dan juga Alif Sang Saka Biru yang turut bersama-sama kita untuk melihat perarakan hari ni untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Ya, Kevin daripada KL, terima kasih sudah bersama kami waktu ini. Kita masih berseran dari Dataran Putrajaya sempena acara Raptai Perpahisan yang bersambutan Hari Kebangsaan 2026.
1: Ya, masih lagi ke bersama dengan Cik Mohaimin, wakil kontijen RTM kita tu?
0: Betul, masa yang kita baru saja sebenarnya untuk wakil kontijen RTM baru selesai kita melintasi pentas utama sebentar tadi untuk acara Raptai ni. Okey, nak tahu bagaimana pakaiannya, istimewanya tahun ni, nantikan hari Isnin nanti boleh datang terus ke sini ataupun boleh tonton juga di RTM di TV1 sebenarnya.
1: Tapi kalau sekarang ni nak tengok Azwan dan Cik Mohaimin, boleh tengok kat FB Live ke LFM.
0: Boleh, silakan. Okey, baik. Kembali kepada Mohaimin lah. Selaku penyelaras untuk kontijen RTM yang mempunyai perbarisan atau perarakan Hari Kebangsaan ni, pernah tak berlaku macam situasi yang tak dijangka masa training lah? Tiba-tiba hari kejadian tu, tiba-tiba ada berlaku sesuatu yang alamak, tak boleh teruskan plan, kena guna plan B. Pernah tak berlaku macam tu?
2: Tak adalah macam tu sangat.
0: Okay.
2: Cumanya kadang masa kita training dekat Stadium Merdeka tu, polis yang jaga.
0: Okay.
2: So polis punya arahan macam ni. So kadang bila kita dah masuk dekat Putrajaya ni, askar akan take over. So kadang-kadang ada perubahan sikit daripada askar tu sendiri. So kita kena follow yang di Putrajaya lah.
0: Contoh perubahan tu macam mana?
2: Macam pada kami tak banyak lah. Macam kami pun paling-paling pun dia akan askar kata, polis kata jalan tu macam ni. Okay. Tapi bila askar kata macam ni.
0: Ada
2: dia macam lain. Ada pertukaran sikit lah. Okay. Dia macam mungkin lain diorang punya format ke macam mana. Macam yang kontinjen lain tu ada juga perubahan-perubahan tu biasanya pada yang bawa aset ni lah yang selalunya susah sikit. Macam kita tak ada yang ketara tu, tak ada sangat lah.
0: Nampak tu kan, nak jalan pun ada cara dia. Dengan polis lain cara dia kan. Okay. Jadi kan, kata dia ada banyak tanya Cik Mohaimin tadi tu.
1: Yelah, bukan sebab kita tersima juga dengar dia punya cerita tu. Kerja keras daripada kontijen RTM ni memang kita tak dapat nak sangkal lagi lah. Mungkin Cik Mohaimin nak bagi tahu jugalah kepada pendengar kat KL sana, macam tarik mereka ni nak tengok nanti hari 31 hari bulan perarakan dan perbarisan ni. Cik Mohaimin.
2: Okey, siapa-siapa yang tak berkesempatan lagi untuk tengok acara perbarisan sempena Hari Kebangsaan ni, kita ada satu hari lagi pada hari kejadian, pada 31 Ogos. So datanglah beramai-ramai di Dataran Putrajaya ni. Kalau tak berkesempatan datang, tak apa, jangan risau, boleh tengok di TV1. Yang penting boleh tengok juga di RTM Click. So saksikanlah kekuatan anggota RTM nanti. So nak tahu kita pakai baju apa nanti, segak tak segak tu, kena tengoklah
1: hari
2: bulan nanti. Hari ni kita simpan dulu.
1: Hari ni kita simpan dulu.
2: Kita pakai biasa-biasa dulu hari ni.
0: Dah tahu nanti orang tak tengok pula hari nanti.
2: Orang dah boring dah. So kita simpan, kita bagi surprise dulu nanti.
0: Okey, dan nasib kita kembali bersama dengan Andy Conti yang akan sambung di Kota Media. Cik Mohaimin akan ada ucapan sempena sambutan Hari Kebangsaan kita tak lama lagi ni.
2: Saya mewakili RTM ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga perpaduan yang kita jalankan sekarang ni berterusan sehingga ke akhir hayat. Itu saja daripada saya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Cik Mohaimin. Selamat bertugas.
1: Ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar.
2: Baik, selamat bertugas juga yang di Konti, yang di sini.
0: Ya, sama-sama kita, insyaAllah. Okey, terima kasih Cik Mohaimin dan Anne. Saya kira itu dulu untuk kita punya LT yang kedua ini. InsyaAllah di jam yang seterusnya dapat berita, insyaAllah kita akan bawakan lagi lah petugas-petugas yang berada mungkin di sebalik tabir, di sebalik sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi kita kembali bersama Andy Angkasa Puri. Silakan Anne.
1: Ya, baik, terima kasih Azwan yang berada kini di Dataran Putrajaya bersama dengan Raptai acara perbarisan anda sambutan Hari Kebangsaan 2026. Mungkin ada di antara anda baru buka radio, dengar apa bising-bising tu, apa yang tengah kami sembangkan tu. Itu Azwan sekarang ni berada di Dataran Putrajaya untuk acara Raptai Perbarisan dan Sambutan Hari Kebangsaan. Okey, menghampiri pukul 9 pagi, anda akan dengarkan utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM, dan selepas itu kembali bersama Anne untuk hujung minggu KL.

0: ini baru KL.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
3: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Utama 9 Pagi.

0: Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, perlu dimanfaatkan untuk membentuk pemikiran yang lebih matang, kreatif dan kritis dalam kalangan mahasiswa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa juga perlu disertai dengan keupayaan untuk menilai sesuatu isu berasaskan fakta dan ilmu, bukannya dipengaruhi semata-mata oleh sentimen.
1: Kerana saya tidak mahu mengongkong. Kerana saya nak didik anak-anak dengan daya cipta dan kreativiti, dengan penilaian dan pandangan kritis. Sebab kalau tidak, dia macam memperbodohkan rakyat. Kita lihat orang politik bercakap sembrono, jahil, tak ada ilmu. Cakap pasal ekonomi, pasal politik, ikut saja. Ikut sentimen orang. Pimpinan politik harus mendidik berdasarkan fakta dan ilmu, bukan berdasarkan sentimen.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program sesi temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun di Bukit Mertajam. Menjelang Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri berkata semangat kemerdekaan sebenar turut memikul tanggungjawab membebaskan rakyat daripada kemiskinan menerusi akses pendidikan berkualiti dan menyeluruh. Akses pendidikan itu antaranya merangkumi kebebasan berfikir serta peluang pendidikan yang seksama kepada semua lapisan masyarakat.
2: Bukan saja negeri harus merdeka, tapi juga jiwa harus merdeka. Pemikiran dan jiwa. Bebaskan rakyat daripada kemiskinan. Peluang pendidikan menyeluruh. Dalam dunia pendidikan disebut memberikan ruang sebanyak mungkin kepada anak-anak, semua kaum, semua daerah, miskin, kaya, desa, pedalaman, luar bandar, miskin bandar, mesti

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

padi dengan sesuatu yang indah. Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama saya untuk hujung minggu. KL and Diana di sini temankan anda hingga pukul 1, pukul 12.30 hari 29 Ogos 2026. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik lah ya. Hujung minggu macam ni memang best kalau lepak dengan keluarga ke, kawan ke, dengan suami, isteri kan. Kalau dapat berjalan-jalan ketika ini, tapi yang penting jaga kesihatan anda. Sekarang ni cuaca dekat luar jerbu. Kalau nak keluar tu pakai pelitup muka, okay? Kalau tak ada apa-apa, yang penting duduk saja di rumah. Alright, kita nak juga ajak anda lepak juga ni ya. Kalau nak ajak hujung minggu ni nak pergi berjalan, yalah ni long weekend. Kita sampai Isnin nanti cuti sebab nak sambut Hari Kemerdekaan. Kita nak ajak anda lepak di Dataran Merdeka yang bakal bermandikan cahaya. Jadi hujung minggu Merdeka ni, jom saksikan Dataran Merdeka tampil dengan suasana yang cukup berbeza menerusi Pesta Lampu Sedunia Malaysia Plasma 2026. Ini bersempena dengan sambutan kemerdekaan negara. Bangunan ikonik Sultan Abdul Samad bakal menjadi kanvas gergasi yang dihidupkan dengan persembahan projection mapping. Ini menggabungkan seni, teknologi, cahaya dan kreativiti dalam satu pengalaman visual yang memukau. Jadi anda boleh saksikan bangunan bersejarah yang dengan wajah baru, cahaya di bangunan pertunjukan di langit, karya anak muda menghiasi ikon negara dan juga raikan mereka bersama-sama pada 30 hingga 31 Ogos di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Kalau anda masih lagi mencari lokasi untuk lepak hujung minggu ni, jom ke Plasma 2026. Okey, seketika nanti kita akan kembali ke Dataran Putrajaya untuk acara Raptai Perbarisan dan Sambutan Hari Kebangsaan 2026. Putra Azwan akan kembali bersama dengan petugas. Katanya ada petugas lagi untuk kita temubual. Hujung minggu KL, ini baru KL.

0: KL FM 97.2. Ya, KL FM, ini baru KL dan untuk waktu ini kita nak kembali semula ke dataran Putrajaya bersama dengan Putra Azwan. Katanya kini berada bersama dengan Nur Syazwani yang merupakan penyelia makanan dan minuman. Ini untuk RTM, petugas RTM ke untuk semua sekali ni Azwan?
1: Ya, betul tu. Orang kata kalau ini memang dah penting, kalau tak ada Puan Nur Syazwani ni, kemungkinan kamera kat TV tu boleh gelap tau sebab lapar. Jadi kita sama Puan Nur Syazwani yang merupakan penyelia untuk makanan dan juga minuman untuk petugas-petugas RTM sempena sambutan hari kebangsaan 2026 ni kan. Jadi apa khabar Puan?
2: Alhamdulillah.
1: Jadi Puan, mungkin Puan boleh, tadi kita tu kami bagi mukadimah aja, mungkin Puan boleh beritahu spesifik lah tugas Puan untuk sambutan hari kebangsaan ni Puan.
2: Okey, untuk tugas saya dan staff-staff menguruskan makanan khususnya untuk kontijen RTM, petugas-petugas serta kru RTM lah. Mana kita menyediakan untuk sarapan seawal 5.30 pagi dah lah. Kita menyediakan makanan tersebut dan kemudian makan tengah hari. Makan tengah hari pun seawal 11 pagi tu kita dah get ready sebelum selesai. Staff ataupun kontijen, kru semua dah sampai kat situ, dah ada dah makanan disediakan.
1: Jadi dah berapa hari sebenarnya Puan di Putrajaya ni?
2: Jadi kita dah berkampung kat Putrajaya daripada 26 hari bulan.
1: 26 hari bulan saya dah berada di sini ya.
2: Ya, okay.
0: Betul. Okey, Puan Syazwani, dah berapa tahun terlibat secara langsung dengan persiapan hari kebangsaan ni Puan?
2: Okey, untuk tahun ni masuk tahun yang ketiga saya lah bertugas untuk kemerdekaan ni.
1: Tahun yang ketiga kan.
0: Patutlah lancar. Semua dapat makan, minum cukup semua, alhamdulillah.
1: Jadi ada pengalamannya Puan sepanjang dah 3 tahun bertugas ni kan, ada tak mungkin mengalami saat-saat yang macam tiba makanan tak sampai on time ke, petugas dah kata lapar, ada tak?
2: Pernah tahun pertama saya di sini, iaitu tahun 2024, pengantar makanan tak dapat masuk seawal. Dia dah sampai awal dah pukul 4 pagi pun tak lepas untuk masuk ke area pengantar ni lah, untuk area penyediaan ni, masa hari kejadian, maksudnya masa 31 hari bulan.
0: Macam tu macam mana tu?
2: Ada stiker. Ya?
0: Kalau macam tu macam mana tu nak atasinya tu?
2: Kita cuba macam mana? Kita ambil guna motor kat mana van tu ada.
0: Wow.
2: Ya, kita berulang. Sebab nak sediakan makanan seawal 5.30 pagi tu untuk kontijen, untuk staff.
0: Banyak tu makanan nak bawa naik motor tu.
2: Betul, dalam 200 pack biasanya, minimal 200 pack.
1: Nampak tak dapat pengorbanan. Ini penting tau, makanan dengan memang main
0: Tapi tahun ni lancar Puan Settle semua.
2: Alhamdulillah, setakat ni lancar.
1: Alhamdulillah.
2: Harap 31 bulan nanti pun selancar sebelum sini daripada 26 hari bulan pula.
1: Harapnya tak berulang lagi lah peristiwa 3 tahun lalu ya. Mungkin hari tu mungkin ada ni, kemudian tahun lepas ada masalah lancar.
0: Macam mana makanan dekat sana Azwan? Okey.
1: Sedap. Puan Nusyazwan Wani uruskan kan. Kita semua pagi-pagi betul. Saya sampai tadi sebelum subuh pun memang makanan dah tersedia sebenarnya kan. Okey, jadi Puan, ada tak Puan rasa Puan dah bersama 3 kali ada tak macam perbezaan suasana yang mungkin berbeza dia? Juga udara sebenarnya untuk rantai ini. Baru saja berlalu kita punya pejuang, pesawat pejuang ATM kita Sukhoi yang telah melintasi di ruang udara kita atas tadi. Kalau dapat dengar tadi deruman enjin.
0: Pendengar KLFM boleh dengar sekarang ni.
1: Ya, betul. Mungkin agak bising sikit kat sini dengan deruan jet-jet pejuang yang sedang melintasi ruang udara ketika ini.
0: Meriah.
1: Namun kita masih bersama Puan Nur Syazwani sebenarnya okey, baik Puan, perbezaan mungkin daripada tahun-tahun sebelum juga sekarang.
2: Perbezaan ni yang kita nampak untuk tahun ni, sebelum ni tak ada tentera daripada Johor. So ada tentera Johor. So untuk persediaan makanan, contoh kalau persediaan makanan tu setakat ni tak ada apa, cumanya kita mengikutlah apa kehendak daripada kru-kru hari-hari, apa yang diorang request untuk tambah kita sediakan. Macam hari pertama itu tak ada air panas. So kru request untuk ada air panas, kita minta dekat caterer lah sediakan air panas. Esoknya tu dah ada air panas.
1: Nampak tu, minta tak petik terus ada.
0: Terus dapat. Itulah antara tugas Puan Nur Syazwani menyediakan permintaan daripada kontijen kita.
1: Betul. Ada pernah minta western tak? Tak ada lagi tekan ni. Okay. Kita ada merdeka, lepas tu kita kena memperjuangkan makanan yang melambangkan kemalaysiaan kita.
0: Minta ya, sama belajar lah.
1: Okey, kita berehat sekejap dengan lagu dulu sebab kita kembali bersama Puan Nur Syazwani. Bila kita bersama beliau, nak tanya lagi lah mengenai tugasan beliau sempena sambutan di kebangsaan 2026. Dengarkan dulu Akib Adil Majid Straight Start Summer. Ini baru KL.

0: Ya, kan Fina Padukal, terima kasih sudah bersama kami waktu ini. Kita masih lagi berita langsung dari Dataran Putrajaya sempena raptai acara perarakan sambutan kebangsaan 2020. Kita masih lagi bersama Puan Nusyah Zohani, selaku penyelaras makanan dan juga minuman untuk petugas-petugas RTM.
1: Orang yang penting.
0: Hello.
1: Hello.
0: Okey. Masih lagi bersama kita. Okey. Jadi kita bersama tu Puan Nusyah Zohani lah ya. Nak tanya berapa ramai sih petugas untuk yang menyelaskan makanan ni sebenarnya Puan?
2: Kita dekat Putrajaya ni seramai 11 orang dan diselaraskan oleh Puan Azurin lah. Azurin Balkish. Okay, yang mana saya membantu di sini.
0: Jadi mungkin agak sibuk lah sebab pukul 5.30 makanan dah perlu ada. Jadi macam Puan berada lagi awal sebelum 5.30. Jadi macam nak bagikan masa bersama keluarga tak? Macam anak-anak ke family macam alamak. Yelah nak kena pukul awal sepanjang tempoh sambutan ni.
2: Menguruskan masa tu tak ada masalah lah. Banyak saya keluar awal lah. So husband akan ambil turn untuk uruskan seluruh persekolahan orang tu. Demi negara. Itu sacrifice.
0: Pengorbanan sekejap pengorbanan. Nampak macam teruskan makanan tapi penting sebenarnya untuk masih kelancaran sambutan.
1: Macam hari ni acara raptai kan, mesti sediakan makanan sampai malam ya Puan?
2: Tak, untuk kita sediakan sehingga tengah hari sahaja. Memang setiap hari sehingga tengah hari.
1: Pernah tak ada selain kontijen lain datang ke kaunter RTM punya untuk ni minta makanan ke, benar ke?
2: Kontijen adalah macam dia punya apa, pengiring, terutamanya tentera, polis. So tak ada masalah pun kalau setakat 1-2 tu kita boleh bagi.
1: Sharing is pernah caring.
0: Sharing is caring.
2: Kesian pula.
0: Dapat apa tak dapat tiba-tiba hantar makanan, tiba-tiba ada makanan yang rosak.
2: Ada.
0: Kita masih lagi di banjiri di rumah ejen jen yang berjual ataupun SSN UDMN di sini.
1: Ya, betul. Boleh dengar.
0: Dapat dengar di konti ya. Memang melintasi betul-betul dari atas bumbung ataupun kemah lokasi kami berada sekarang ni. Masih lagi sebenarnya ni. Masih lagi berjual-jual UDM. Gagal di sini. Teruman ejen Sukoi. Ya, terus melintasi dan membuat persembahan akrobatik waktu ini sebenarnya. Asyik akrobatik daripada pejuang skuad udara ATM sedang melakukan pertunjukan di atas ruang udara dataran ini sebenarnya. Ucap semestinya satu situasi dan juga pertunjukan dinantikan seluruh rakyat Malaysia setiap kali berlangsungnya acara sambutan kebangsaan. Baik, kita kembali bersama dengan Puan Nusyah Zohani tadi mengenai makanan rosak tadi.
2: Pada 26 hari bulan itu ada.
0: Baru-baru ni.
2: Sediakan bihun. Okay. Saat kita faham caterer sediakan awal kan. So makanan tu best kita hidangkan dan makan sebelum 9 pagi. Masa tu dah hampir 9 pagi lah, dah ada bau. So kita maklum dekat caterer lah supaya makanan seterusnya ni jangan kita tutup masa panas-panas. So, untuk elakkan. Sebabnya kita tahu penyediaan dia awal dan panas dan dia nak cepat dan tutup awal kan.
1: Dan banyak
2: makanan tu beruap. Ya, makanan tu beruap. So kita dah maklum dekat caterer lah. Setakat ni tak ada berulang lagi.
0: Okey, mungkin ada yang nak apa soalan yang diajukan kepada Puan Nusyah Zohani.
1: Mungkin Puan Nusyah Zohani boleh bagi ucapan Hari Kemerdekaan pada pendengar KLFM yang tengah dengarkan ketika ini Puan.
2: Okey, selamat menyambut Hari Kemerdekaan untuk tahun 2026. Marilah kita beramai-ramai pada 31 Ogos memenuhi lagi Putrajaya ni. Menyemarakkan lagi semangat nasional
0: kita. Betul. Terima kasih juga kepada Puan Nusyah Zohani sudi walaupun tengah sibuk urusan makanan tu, saya panggil tadi datang juga bersama kita seketika. Terima kasih kerana menyediakan makanan yang baik-baik untuk kami semua bertugas, tenaga untuk kami bertugas sepanjang sambutan Hari Kemerdekaan. Terima kasih Puan.
2: Sama-sama.
0: Okey, baik Anne, saya kira itu dulu untuk waktu ini. InsyaAllah ada sekali lagi kita akan bersama untuk lapor terus dari lokasi. Jadi saya kira kita kembali dulu bersama dengan Anne di Angkasa Puri Kota Media. Silakan Anne.
1: Baik, terima kasih Azwan yang ketika ini ini berada di Dataran Putrajaya bersempena dengan acara Raptai Pembarisan dan Sambutan Hari Kebangsaan 2026. Cukup meriah, kita boleh dengarkan deruman Sukhoi sekarang ni tengah rehearsal lah. Jadi mungkin ada yang sekarang ni dengar tak sabar-sabar, dia dengar sekarang, dah dengar bunyinya. Kalau nak tengok macam mana dia punya persembahan tu, anda kenalah datang ke Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini. Okey, terus dengarkan Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: baru KL.
1: Kita mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita anak Malaysia. Malaysia.
0: Ya, kita anak Malaysia. Dan sekarang ni kita nak kembali semula bersama dengan Putra Azwan yang berada di dataran Putrajaya. Azwan.
2: Ya, Anne. Betul-betul. Kita masih lagi bersama saya, AP Syafiq, Mimi Wallah dan juga KPL kita, Puan Oja. Ya, kita masih bersama di lokasi di Putrajaya untuk acara raktai, sebenarnya acara raktai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2026, Anne. Okay? Jadi dah hampir selesai sebenarnya untuk acara raktai kita di sini dengan acara penutup daripada persembahan artis kita, Fazal Tahir, dengan lagu tema ke Hari Kebangsaan kita, Aku Berjanji. Bersama selesai sudah acara ini tadi. Jadi, Anne, kita harapkan jugalah untuk rakyat Malaysia ataupun warga kota khususnya yang mungkin berkesempatan hari Isnin ini, yang tak ke mana-mana, dah balik kampung sebab cuti sekolah ni kan, apa kata datang ramai-ramai, kita penuhkan, kita banjirkan Dataran Putrajaya ini untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026.
0: Baik, terima kasih jugalah kepada Azwan, kepada Mimi Wala, Epi Syafiq dan KBR kita Oja yang bertukar lumus di sana untuk menyediakan lapor terus untuk hari ini, acara raptai perbarisan dan sambutan Hari Kebangsaan 2026.
2: Baik, tu kan TikTok pun kita buat live tau. Hari ini memang viewers pun sangat-sangat tinggi. Ini kita puas hati hari ini dengan viewers yang begitu tinggi. Traffic tinggi hari ini.
0: Ada sampai bagi gift lah.
2: Ayah ada.
0: Oh, mantap. Okey, dan juga kita boleh tengok Azwan dekat Facebook live tadi kan. Boleh tengok balik. Di fanpage kita KLFM, Ini Baru KL.
2: Betul. Dan juga hari ini nanti juga kita akan bersiaran waktu yang sama juga seperti ini. Dan kita akan bawakan juga tetamu-tetamu istimewa kita. Jadi daripada pegawai kerajaan juga yang akan bersama kita untuk kita punya lapor terus sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 hari Isnin ini, 31 Ogos, seawal pukul 7.30 pagi lagi, Anne.
0: Okey, baik. Terima kasih, Azwan.
2: Baik, terima kasih, Anne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Kuala Lumpur.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Putra Azwan. Bukan dia seorang saja berada di dataran Putrajaya ketika ini. Ramai lagi. Dan juga ada juga Mimi Wala, Epi Syafiq, ada ketua bahagian rancangan kita juga, Puan Oja, yang sekarang ni bertungkul lumus menyediakan lapor terus untuk acara raptai perbarisan dan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Saya kira anda yang tengah dengar ketika ini dapat rasai juga. Ini baru saja raptai, dah meriah, macam-macam berlangsung dekat Dataran Putrajaya. Jadi anda kena datang di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini. Kalau tak dapat datang, tak apa, jangan risau, boleh tengok live di TV1. Okey, menghampiri pukul 10 pagi nanti, anda dengarkan Dunia 10 Pagi langsung dari Pusat Berita RTM. Selepas itu kembali bersama Anne untuk Hujung Minggu KL.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Ini baru KL.
2: Amboi, comel ni si Adik. Buat apa tu main lah sini?

Rusia Ukraine hingga mencederakan dua pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak Ryan Cherki mencuri tumpuan dengan meledakkan dua gol ketika Manchester City membelasah Crystal Palace 4-1 dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Erling Haaland membuka jaringan sebelum Palace menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri penjaga gol City. Cherki kemudian meledak dua gol pada babak kedua untuk kembali meletakkan City selesa di depan. Haaland melengkapkan kemenangan menerusi gol keduanya pada penghujung permainan sekaligus memastikan City mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Nicholas Jackson bakal membuka lembaran baru dalam kariernya selepas menyertai Aston Villa dari Chelsea menerusi kontrak 5 tahun. Penyerang Senegal berusia 25 tahun itu kembali bekerja di bawah kendalian Unai Emery selepas kedua-duanya pernah bersama di Villarreal. Perpindahan Jackson dilaporkan bernilai £65 juta yang juga menjadi rekod pembelian termahal Aston Villa. Sementara itu, penyerang Bayern Munich, Harry Kane mengesahkan rundingan untuk melanjutkan kontraknya bersama juara Bundesliga itu sudah bermula. Kapten England berusia 33 tahun itu berkata, pertemuan pertama berlangsung minggu lalu namun masih banyak perkara perlu dibincangkan sebelum persetujuan dicapai. Kane yang menyertai Bayern dari Tottenham pada 2023 berharap dapat terus kekal bersama kelab berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama saya and Dayana di hujung minggu KL. Terima kasih kepada anda yang terus setia dengarkan KL FM. Tak kiralah di mana saja anda berada. Ain pun nak ucapkan good morning kepada Normi. Sebab Normi tadi hantar kiriman WhatsApp. Katanya dia menuju ke selatan. Cuba saya nak cuba teka lah ke mana destinasi Normi ni. Dia akan ke Melaka. Betul ke tidak? Okey, kalau tak betul, sila bagi tahu di talian WhatsApp nanti ya. Okey, selamat sampailah ke destinasi awak ya Normi. Semoga cuti kali ni jaga diri, dapat bergembira bersama keluarga tersayang. Dia kata cuti sampai hari Selasa je. Nanti nak kena masuk kerja balik walaupun minggu depan ni cuti sekolah ya. Okey, semoga Normi selamat sampai ke destinasi pilihan. Semoga dapat enjoy lah bersama keluarga, anak-anak, bersama suami tersayang. Tak kira kat mana anda berada, kena jaga kesihatan juga. Okey, dan juga kita nak ucapkan selamat pagi juga kepada Armageddon. Tadi dia ada minta lagu, kita dah tunaikan. Semoga beliau terhibur lah. Dan untuk anda juga yang berlangsung ketika ini, ada juga Maha 2026. Jadi kalau anda berada di kawasan sekitar, kalau minggu ni tak tahu nak pergi mana, pergi ke Maem Sedang Selangor 10 pagi hingga 10 malam. Dan juga jangan lupa untuk singgah ke Pavilion Wilayah Persekutuan. Kalau anda pergi ke Panggung Rakyat 10 pagi hingga 1 petang ni, anda akan disajikan dengan menu ikonik wilayah, iaitu sup ikan Labuan. 10 pagi hingga 1 petang dan juga 1 tengah hari. Okey, dan 2 petang hingga 5 petang ada Kahut Gegar Wilayah. Okey, kalau sebelah petang pula, 5 petang hingga 7 malam ada sukan dan permainan, iaitu Lambong Takraw. Dan di sebelah malam, 7 malam hingga 10 malam, kita ada Baskers, persembahan Baskers juga kan. Kalau anda ke Pentas Arena pukul 2 petang hingga 3 petang ada Karaoke Siput Sedut. Nak tahu macam mana Karaoke Siput Sedut tu, kenalah pergi dekat Pentas Arena. Dan juga berlangsung 3 petang hingga 4 petang ada pembuatan sabun melon. Daripada melon pun boleh buat sabun. Kalau nak tahu macam mana, pergi ke Maha 2026 ni, singgahlah dekat Pavilion Wilayah Persekutuan, itu di Pentas Arena dan juga di Panggung Rakyat. Okey, selamat pagi semuanya. Terima kasih dengarkan KLFM. Jom kita layan lagu lagi. Hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Itu yang tular, antara cara yang dikatakan boleh melembutkan daging adalah merebus daging tersebut dengan garpu.
2: Ya, dan dalam video ni banyak betul lah garpu dalam kuali tu. Sampai dah tak nampak dah mana dagingnya. Garpu masak kicap mungkin.
1: Ya, mungkin lepas ni boleh buat garpu rasa pedas kan.
2: Ini komen daripada Atikah, dia kata letak daun nangka 4 lai, settle, kejap je lembut daging.
1: Oh, daun nangka kan?
2: Daun nangka, kan baru dengar
1: Yalah, kalau boleh.
2: Tapi daun nangka lembut, ni baik tak?
1: Daun nangka tak baik sangat.
2: Tak baik sangat? Pernah rasa?
1: Tak pernah rasa lah. Tapi kalau lagi sedap, tak letak dia daun terup. Dia lagi cepat lembut lah.
2: Itu kan lembut dah. Hancur lah dengan daun-daun tu sekali.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Itu dia lagu persembahan Baji dengan AIA. Ayah, ibu, anak baru saja menghiburkan anda di KLFM. Okey, kita nak update sedikit info trafik untuk anda yang memandu ketika ini. Di Lebuh Raya Damansara, Puchong ketika ini. Trafik perlahan dari arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan, Jalan PJS ke Susur Federal Highway. Dan juga trafik teruk perlahan di pusat bandar Puchong ke Susur Kesas. Dan lain-lain lokasi ketika ini masih lagi lancar. Kalau anda ada info trafik yang nak kongsikan bersama dengan kami, 0133 3097 972. Okay, selamat pagi semuanya. Tengah buat apa tu? Kalau kat rumah tu tengah jemur kain kan, tengah masak sambil-sambil dengan KLFM tu, terima kasih banyak-banyak. Okay, kita nak mainkan lagu ni. Lagu ni permintaan daripada rakan kita yang menuju dalam perjalanan menuju ke Melaka. Orang Melaka lah, apalagi ini Normi, dia nak dengar lagu Slam dengan Mentari Muncul Lagi. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru kita.

KLFM, ini baru KL. 97.2, let's go. Underneath the city lights.

Ya, yeah, itu dah lagu persembahan Baby Acha dan Faris Adnan dengan Mama Bonita Lemah. Ha, jangan lemah-lemah pagi ni. Jangan lemah-lemah. Bangun. Dah pukul nak dekat pukul 11 dah kan. Ha, jadi pada anda yang dengarkan dari awal tadi sampailah sekarang, terima kasih banyak-banyak. Ada yang dengar kat RTM Klik, ada yang dengar menerusi frekuensi, ada yang dalam kereta tu. Kalau kat Kuala Lumpur ni masih lagi frekuensinya, ha, boleh dengar 97.2. Kalau dah luar sikit Kuala Lumpur tu, dah nak pergi ala ke Nilai, ke Negeri Sembilan sana, boleh dengar melalui RTM Klik. Okey, RTM Klik anda boleh dengarkan di mana-mana saja anda berada. Dan jangan lupa petang ini kena dengar juga, pukul 3 petang ni kita akan dengarkan anda dokumentari ini, Gubir Yang Berdarah. Sebuah dokumentari yang telah pun dinobatkan sebagai pemenang emas dokumentari radio terbaik HKM MPI Petronas 2025. Jadi anda kena dengar hari ini di KLFM pukul 3 petang hari Sabtu ni, 29 Ogos 2026. Dan juga boleh saksikan, tonton di Facebook Live Gubir Yang Berdarah ini, terbitan dari pada Epi Syafiq. Kena dengar tau, sebab dah menang anugerah ni. Dia punya penerbit tu bila nak belanja? Tak adalah, gurau je. Okey, dan yang nak juga ucapkan selamat pagi, ada kiriman daripada Pak Dak Rahim. Dia kata jerebu kuat ni kat Taman Tasik Tuangsa. Pak Rahim, jerebu-jerebu ni buat apa kat luar sana tu? Masuk dalam rumah. Dia kata mata dah pedih, tekak dah sakit. Semoga Allah pemudahkan segala urusan. Amin. Semoga Allah pemudahkan urusan Pak Dak Rahim kita ni. Jangan duduk luar rumah tu, luar bangunan lama-lama, sebab jerebu kan. Kalau nak keluar juga pakai face mask. Dan Pak Rahim kata tekak dia dah sakit tu, jangan lupa minum air masak cukup-cukup. Standby banyak, jangan duk minum air manis, minum teh tarik lah, kopi kau lah. Okay, baik, jom kita nak berhibur dengan lagu ini, Ella dan Tam Spider dengan Dunia Batinku. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

Itu dia Mei dengan Dari Kacamata. Harapnya Pak Dak Rahim terhibur lah. Sebab tadi dia kata boleh ke nak dengar lagu Mei Dari Kacamata. Boleh lah kita selit-selit . Semoga Pak Dak Rahim terhibur dengan lagu daripada Mei tu. Dan juga anda juga lah yang dengarkan ketika ini yang sedang memandu. Hati-hati mandu. Ada yang tengah makan lewat sarapan pagi ni . Sebab katanya nak brunch je lah senang. Nak breakfast and lunch. Senang package. Kan? Senang. Pagi tak payah makan. Tunggu nak dekat-dekat tengah hari. Makan macam ni. Settle. Nanti tengah hari tak payah makan. Relax je kan. Yang tengah bersantai-santai di rumah. Tengok TV. Ada yang tengah ajar anak buat kerja sekolah. Sebab minggu depan cuti sekolah. Katanya siapkan kerja sekolah awal-awal. Settle. Sebab nanti kan minggu depan dah cuti. Lepas tu nak dekat ujung-ujung nak masuk sekolah. Baru kata mama kerja sekolah tak siap lagi. Itu. Macam tu memang hanger kena standby kat tepi. Tak adalah, gurau je. Okay. Sebentar lagi kita akan layan lagu-lagu Nusantara insyaAllah. Dan tapi sebelum tu kita nak layan lagu Hindi . Ini dia. Adakah peminat lagu Hindustan? Yang tak minat, kena minat juga. Sebab best tau. Ini dia Kuch Kuch Hota Hai. Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

Itu dia projek pop dengan Bukan Superstar, baru saja menghiburkan anda di KLFM. Okey, kalau ada plan 31 Ogos ni nak pergi ke dataran Putrajaya untuk menyaksikan acara pebarisan dan sambutan Hari Kebangsaan 2026, persediaan tu penting. Okey, nak pergi menyaksikan perarakan tu boleh, tapi persediaan yang secukupnya perlu untuk anda. Bukan sekadar nak pilih pakai baju apa je nak pergi Merdeka ni, tapi yang penting sekali ni susulan daripada fenomena El Nino kan, anda kena semak juga ramalan cuaca di Met Malaysia dahulu sebelum anda memulakan perjalanan, dan pastikan juga segala keperluan penting tersedia. Antaranya kena bawa botol air berisi air lah yang secukupnya untuk awaknya, untuk suaminya, untuk anak-anak kan, bawa untuk satu keluarga supaya cukup. Dan juga bawa power bank. Takutkan dengar rekod-rekod lalu abang bomba lah, lalu berakat yang ni rekod-rekod-rekod tengok bateri habis pula. Bawa power bank. Lepas tu sediakan juga kipas angin mudah alih. Sekarang kan banyak kecil-kecil mini fan tu. Sediakan juga makanan ringan dan juga bawa topi dan payung. Yang penting sekali kalau nak keluar rumah tu, make sure matikan semua suis elektrik. Lepas tu pergilah dengan keadaan yang tenang-tenang saja. Okay, jom kita terus beribu. Ini Bunga Citra Lestari dengan Selalu Ada Di Nadimu. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.

lagu persembahan Dewa 19 dengan Bukan Cinta Manusia Biasa baru saja menghiburkan anda. Okey, kita pun dah berada di penghujung segmen, di penghujung hujung minggu KL ini. Hari ini bersama dengan saya, terima kasih pada orang KL yang memilih KLFM hari ini sebagai hidangan halwa telinga anda semua. Dan bersempena dengan Hari Kebangsaan 2026 yang bakal tiba pada 31 Ogos ni, nak tinggalkanlah satu pesan untuk anda semua. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang, jangan lupa untuk hargai keamanan, dan jangan lupa bahawa kita semua mempunyai peranan untuk menjaga Malaysia yang kita cinta. Dan semoga semangat merdeka ni terus hidup dalam diri kita, bukan hanya ketika bulan Ogos tapi sepanjang masa. Okey, yang temankan N dari pukul 6 pagi tadi hinggalah sekarang, terima kasih kerana selepas ini hujung minggu KL fasa kedua 12:30 hari hingga 6 petang anda akan bertemankan Bella. Dan N Diana nak undur diri, jaga diri, jaga hati, jangan lupa senyum. Happy weekend. Bye-bye KL. Assalamualaikum.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 juga di KLFM di RTM Klik. Betul-betul percuma. Selamat berhujung minggu, selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang sedang berehat di rumah. Pastinya ada yang sedang bekerja, selamat bekerja. Hari ini 29 Ogos 2026, hari Sabtu. Anda sedang mendengarkan hujung minggu KL fasa yang kedua bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, sebelum kita nak teruskan dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda semua yang akan terus menceriakan hari hujung minggu anda, terima kasih diucapkan kepada Endayana yang telah menemani anda dalam hujung minggu KL bagi fasa yang pertama. Banyak lagu-lagu yang telah menghiburkan anda dan pastinya Bella akan meneruskan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Selamat berhujung minggu buat anda semua yang sedang mendengarkan KLFM. Ini baru KL dan masih lagi bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Dan pastinya sekarang ini pasti ada yang sedang berehat di rumah, ada yang tengah merancang aktiviti nak buat apa ya hujung minggu ni kan, betul tak? Dan pasti nak tahu jangkaan cuaca untuk hari ini. Dijangkakan untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya, dijangkakan hujan akan melanda di beberapa tempat untuk petang hari, dan selain petang akan adanya jerebu. Dan waktu cuaca begini, pastikan anda menjaga kesihatan anda. Suhu minimum hari ini adalah 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Ini Bella nak kongsikan sekali untuk anda yang membawa warga emas berjalan-jalan atau keluar, ataupun anda tinggal di rumah. Pastikan di waktu begini ya, pastikan warga emas kekal hidrasi. Antaranya anda boleh bagi warga emas ambil air kosong yang mencukupi setiap hari, hadkan pengambilan makanan dan minum tinggi garam dan gula, lebihkan pengambilan sayur dan juga buah yang mengandungi kandungan air yang tinggi. Dan selain itu nanti Bella akan kongsikan seterusnya. Sekarang ini kita nak layan lagu nyanyian FT Island dengan tajuk lagunya Memory. Terus layan KL FM, ini baru KL.
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

0: Trap.
1: Itu dia Oh Nana, Camila Cabello menghiburkan lagi hujung minggu anda. Baik kepada anda yang ingin pergi menonton perarakan di sambutan Hari Kebangsaan 2026 Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini. Ini antara pengangkutan awam yang anda boleh naiki, antaranya perkhidmatan bas ulang alik percuma laluan MS01 MRT Terminal Putrajaya Central, Jalan Tun Razak Jalan Tun Abdul Razak Presentu, beroperasi selama 24 jam tanpa henti pada 30 Ogos esok 2 petang hingga 4 petang. Manakala 31 Ogos 2026 pada 4 pagi hingga 2 petang. Selain itu juga ada perkhidmatan MRT Rail. Lepas tu ada juga perkhidmatan ERL untuk tiket pergi balik dari KL Central, Bandar Tasik Selatan dan Salak Tinggi ke Putrajaya. Nak tahu lebih lanjut, boleh pergi ke laman media sosial Kementerian Dalam Negeri untuk mengetahui detail-detail tersebut. Dan sekarang ini kita nak kembali berkibur dengan lagu yang telah tersedia. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Jom layan Habibillah, Iqmal Noor, hanya di KLFM. Ini Baru KL.

0: 1 tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari. Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
2: Negara Madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
1: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
2: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, sakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang ke-Islam pun hilang duit. Jadi contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak dieslah, bawa perubahan.
1: Tegasnya, konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Makluman Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
2: Bila ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia Sungai Buloh. Kajang, rekod lah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan jalan banyak.
1: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit Madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan, termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang, Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peritu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarik berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan, dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7-11 B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rosli berkata persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru beraksi pada Sukma Selangor terus meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

Terus menghiburkan anda di hujung minggu KL bagi fasa yang kedua ini. Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan. Selamat tengah hari. Masih lagi tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2. Juga yang mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan sebentar lagi pukul 3 petang, jangan lupa dengar dan saksikan dokumentari khas Gubira yang berdarah mengenai perjuangan-perjuangan kita punya, perjuangan-perjuangan dulu. Dan untuk mengetahui semua, Gubir yang berdarah ini adalah pemenang emas dokumentari radio terbaik hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025. Pastikan anda tonton cerita Gubir, dokumentari Gubir yang berdarah ini pukul 3 petang nanti, pastinya di KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak layan lagu-lagu yang telah tersedia. Banyak lagu-lagu permintaan yang akan menghiasi hujung minggu anda. Dan sebentar lagi, tepat pukul 2 petang, kita akan ada Music Express, Music Tanpa Henti yang akan menghiasi perjalanan hujung minggu anda. Dan sekarang ini kita layan dulu lagu nyanyi Syamel, permintaan Kak Mei. Nak dengarkan lagu Syamel, cukup sekali, hanya di KLFM. Ini baru KL.

Kupang 2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Yang tular, antara cara yang dikatakan boleh melembutkan daging adalah merebus daging tersebut dengan garpu.
2: Ya, dan dalam video ni banyak betul lah garpu dalam kuali tu. Sampai dah tak nampak dah mana dagingnya. Garpu masak kicap mungkin.
1: Ya, mungkin lepas ni boleh buat garpu asam pedas kan.
2: Ini komen daripada Atikah. Dia kata, letak daun nangka 4 lai, settle, kejap je lembut daging.
1: Oh, daun nangka kan?
2: Daun nangka, kan baru dengar.
1: Yalah, kalau boleh.
2: Tapi
1: kalau
2: daun nangka lembut, baik tak?
1: Daun nangka tak baik sangat.
2: Tak baik sangat? Pernah rasa?
1: Tak pernah rasa lah. Tapi kalau lagi sedap, tak letak dia daun terup. dia lagi cepat lembut lah.
2: Itu kan lembut dah. Hancur lah dengan daun-daun tu sekali.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: FM, ini baru KL.
1: Sarjan! Tuan! Arahkan semua anggota ke sana!
2: Baik, Tuan!
3: Mereka adalah wira yang tidak didendang. Barisan hadapan negara yang pernah melalui episod meletakkan nyawa umpama telur di hujung tanduk.
4: Saya, Major Raja Saikaran, anak lelaki Naguran, telah dilahirkan di Parimunta Perak dan mendapat persekolahan

0: Gubir terletak dalam negeri Kedah. Namanya terus bernadi sebagai catatan hitam yang penuh tragis dalam sejarah Angkatan Tentera Malaysia. Meskipun operasi Gubir sudah 49 tahun berlalu. Cerita Gubir bermula pada 15 April 1976. Misi utama menawan kem latihan Parti Komunis Melaya yang dipanggil Target Bravo.
1: Berapa besar kekuatan musuh yang akan menyerang tempat aku ni?
2: Berdasarkan maklumat, satu batalion akan menyerang tempat ini.
1: Kalau macam itu, kita mesti bertindak pantas.
0: Abdullah adalah seorang anggota Parti Komunis Melaya yang menyerah diri dan memberitahu lokasi sebenar kubu kuat pengganas komunis adalah di kawasan pergunungan berhampiran sempadan Malaysia, Thailand.
3: Hello Zero, this is Three, requesting artillery fire, over.
0: Pagi 16 September 1976, semasa Kapten Udara Harun Ayub melakukan penerbangan rendah taktikal, juruterbang TUDM itu berjaya menjejak koordinat yang tepat bagi kem yang disebut oleh Abdullah.
4: Okey, sebenarnya setelah mendapat maklumat ini, pihak markas ATM telah merancangkan bagaimana atau gerak ke dalam kawasan tersebut. Jadi tentera udara diraja Malaysia telah digunakan, di mana aset terbaru mereka iaitu kapal FIE dan juga tebuan akan digunakan. Inilah pertama kali perkara ini dilaksanakan. Di samping pasukan komando juga akan digunakan. Oh, cara operasi ini lancarkan setelah mendapat kedudukan tepat sasaran musuh, pihak tentera udara diraja Malaysia akan melancarkan serangan pengeboman ke atas kem tersebut. Kemudian pihak komando akan memasuki kem tersebut. Bila sampai di sana, kem masih lagi tidak dijumpai sebab terlindung dan pihak musuh pun begitu pandai melindungi kem tersebut. Tetapi akhirnya pada 16 April, kem ini telah dijumpai dan serangan akan dilancarkan. Dan pada 17 April 1976, serangan pertama telah dilancarkan di mana saya sebagai ketua trup nombor 8 trup telah terpilih untuk melaksanakan serangan tersebut. Dan cara serangan akan dilancarkan selepas saja pengeboman ke atas kem tersebut adalah trup saya dipecahkan pada dua, menaiki pesawat nombor satu dan juga pesawat nombor dua, dan pesawat tiga dan pesawat keempat iaitu pesawat Nuri sebagai pelindung. Kami telah bergerak terus ke sasaran. Apabila sampai dekat sasaran, pesawat Nuri yang saya naiki telah memasuki ke dalam kem tersebut. Dan cara kami akan diturunkan adalah dengan cara abseiling. Selalunya ikut prosedur komando, ketua akan turun dulu, bermakna saya akan turun dulu. Tiba-tiba pihak musuh telah menembak bertubi-tubi ke atas pesawat, menyebabkan dalam satu keadaan kecemasan. Nasib baik juga pilot telah sempat keluarkan pesawat tersebut daripada kawasan zon bahaya. Pesawat telah terbang balik ke Kem Gubir dan selepas sampai sana, apa yang saya cek daripada anggota saya, sebanyak dua anggota telah cedera parah, iaitu Trupa Latif, iaitu Batman saya yang ada sebelah dengan saya, telah terkena tembakan di bahagian punggung. Manakala anggota Trupa Ishak yang berada sebelah dengan pilot telah terkena pada jari hantu. Jari hantu tangan kanan putus jari tersebut.
0: Masih segar di kotak ingatan 370349 Meja Bersara Raja Saikaran, anak lelaki Naguran, semasa dia dan anggotanya menyiapkan tapak pendaratan bagi anggota Kor Regimen Jurutera Diraja yang ditugaskan untuk kerja-kerja pembersihan jerangkap samar, kerana tidak jauh daripada kawasan itu Sarjan Ahmad Jantan, Trupa Yaakob Hassan dan Trupa T. Hussein Mahbub cedera parah akibat ledakan jerangkap samar yang kejam.
1: Rahim, kita akan menghadapi satu pasukan musuh yang paling besar. Arahkan semua anggota bersiap sedia. Kita akan bertempur berhabis-habisan. Baiklah.
5: Di dalam kita siap sedia jangkap sama ni, saya berpangkalan di Taipei. Di mana setelah kita siap dengan peralatan, kita akan bergerak pergi melapu ke Brigit ke-6 di Kamp Sungai Laya, di mana di situ IU akan memberi taklimat. Jadi kita tak boleh nak kira lah, sebab bila kita terima taklimat daripada IU dekat daripada markas 6 Brigit itu, daripada map dia tu, dia ada satu dia cucuk accident yang berlaku jangkap sama ni. Sempaikan satu dekat kilo anbar saja, dia jarum ni dicucuk, kemudian dia tarik benang, dia cerita insiden-insiden. Sampai tidak ada tempat nak dicucuk lagi. Tak apa dicucuk, tempat mana berlaku. Nah? Begitu banyak, beribu benda jangkap sama ni berlaku. Jadi kita tak dapat perkira, cuma kena perkira betul, kena tengok dia peta dia punya gerakan 6 Brigit itu. Betapa hebatnya dia punya operasi Gobe ini.

0: sukar untuk digambarkan bagaimana perasaan sedih tiba-tiba bertukar menjadi marah tatkala menerima berita helikopter Nuri yang membawa bekalan peluru dan bahan letupan untuk memusnahkan terowong ditembak jatuh oleh pengganas komunis.
1: Kisah Gubeng ini berlaku Mei 76 hingga Jun 76 di mana helikopter jatuh ditembak dan wira-wira negara gugur seramai 11 orang. Dua daripadanya adalah sahabat baik saya, iaitu Last Corporal Kamaruzaman, orang Kelantan. Yang kedua, Last Corporal Suwandi, orang Johor. Dua-dua ni adalah escort pada helikopter. Tetapi malangnya berlaku, komunis telah tembak helikopter, helikopter pun jatuh.
2: Apabila saja peristiwa ini berlaku, Panglima 6 Brigade telah mengambil tindakan supaya semua tunnel dan juga bangka semua dimusnahkan. Cara dimusnahkan adalah bersama dengan pihak jurutera di mana dipasang letupan dan diletupkanlah. Di samping itu, sebelum kem itu ditinggalkan, pihak TUDM juga turut mengemomkan kawasan tersebut supaya pihak musuh tidak dapat lagi menggunakan kawasan tersebut.
0: Selepas memusnahkan terowong, Meja Bersara Raja Saikaran yang ketika itu Leftenan Muda ditugaskan untuk mengemudi sepasukan komando dari Y Squadron yang sudah kehabisan bekalan makanan.
2: Selepas saja berlaku peristiwa ini, Panglima 6 Brigade telah mengambil tindakan bahawa untuk mengeluarkan semua pasukan yang berada di kawasan tanggungjawab keluar daripada kawasan tanggungjawab tersebut. Jadi pada waktu itu, Skuadron Zulu telah diarahkan berjalan kaki keluar ke sempadan Malaysia. Selepas itu, anggota-anggota lain daripada kem PKM tu diarahkan masuk ke sempadan Thailand dan mereka dikeluarkan dengan cara pesawat Nuri. Sebanyak 15 shoti telah diatur gerak dan ketika mereka dikeluarkan, semuanya telah dikeluarkan dengan selamat. Dan ketika shoti yang last kali nak dikeluarkan, tiba-tiba pihak musuh rupa-rupanya merhatikan pergerakan pasukan keselamatan. Mereka telah menembak ke arah pesawat. Apabila mereka menembak ke arah pesawat, pesawat menyatakan dia tak dapat mengambil anggota-anggota tersebut walaupun kita telah lakukan beberapa tindakan dengan menembak gunship dan sebagainya. Dan mereka telah menasihatkan pada anggota yang tinggal tu untuk keluar mengikut kesan jejak Skuadron Z yang telah berundur ke sempadan Malaysia.
0: Suasana menjadi semakin cemas untuk sampai ke tapak pendaratan helikopter sehingga rakan Meja Bersara Raja Saikaran iaitu Leftenan Muda M. Aziz terlebih dahulu memaklumkan pihak atasan untuk menyediakan 18 keranda seandainya mereka tidak dapat kembali dengan selamat.
2: Kumpulan tersebut terdiri daripada 18 anggota yang tinggal dan diketuai oleh Leftenan Muda Aziz Rashid. Dan apabila mereka diarahkan begitu dan satu mesej mereka telah hantar keluar iaitu menyatakan sediakan 18 keranda. Jadi ini menyebabkan Panglima pun rasa sedih dan dia telah memberi nasihat supaya mereka keluar ikut track Z Squadron. Jadi apabila dapat maklumat ini, OC telah mengarahkan saya. Pada ketika itu, saya dah berada dekat situ. Tak macam mana, nama saya naik balik dan menyatakan untuk pergi menyelamatkan anggota yang berada dalam kawasan bahaya tersebut. Dan apa yang berlaku, OC telah menyatakan pada saya, awak boleh milih 40 anggota untuk bersama dengan awak untuk pergi rescuekan orang tersebut. Tetapi apabila saya bagi maklumat ini pada trup saya iaitu trup sarjan saya telah menyatakan, tuan, tuan tak payah pilih siapa-siapa. Nombor 8 trup akan bersama dengan tuan untuk menyelamatkan kesemua anggota 18 orang tu. Jadi ini adalah semangat komando dan saya rasa bangga setiap kali saya teringat peristiwa ini saya akan menangis kerana inilah semangat yang ada pada komando. Dan saya telah maklumkan pada OC dan seterusnya saya telah bergerak memasuki kawasan sempadan Thailand dan telah membuat rancangan teliti dan seterusnya dapat menyelamatkan kesemua 18 anggota tersebut balik ke pangkalan sementara yang berada di Semenanjung Malaysia.
1: Kami setelah selesai membuat penugasan di kawasan Gobe, musuh pun dah selender, keadaan aman. Kami dikeluarkan daripada tempat musuh dan balik ke kamp Baling, berehat seketika sebelum dihantar pulang ke Sungai Udang. Jadi apa yang berlaku sebagai aktiva, sebagai contoh semangat yang kental untuk menghadapi musuh yang durjana yang ingin memerintah negara kita ini dengan cara kekerasan.
3: Di dalam tentera ini, dia bila kita masuk operasi ini, kita tidak mengira panas dan hujan dan sebagainya. Kalau kita sedang bergerak ini, walaupun hujan kita tetap teruskan jalan. Lebat mana hujan pun kita akan berjalan. Basah kuyup kita dan sebagainya. Bila sampai waktu petang, kita kena base, kita akan buat base. Dan kita bekerja ni, untuk mobil siap ni, kita dibenarkan bertugas mengikut SOP ya. Sehingga pukul 6 petang saja. Malam kita tidak benarkan masuk. Dan satu lagi ialah tadi sebut, di Gubeh yang paling banyak terowong. Terowong yang dibina oleh komen di bawah ni. Kita tidak dibenarkan sama sekali masuk dalam terowong tersebut. Kerana di situ ramai insiden berlaku, letupan yang berlaku. Di mana di Gubeh ni ada satu yang saya tak ingat. Dia punya kumpulan saya ni, grup saya ni. Itu dalam skopa Abdullah meninggal pada tahun 1973. Bersama satu ialah Lieutenant Colonel Basri Haji Omar, PGB. Dah meninggal dah pun dia. Dia pun kena bobit tiap juga pada waktu itu. Jadi kita tidak benar masuk dalam terowong dan juga kita tidak benarkan buat kerja di lebih pada waktu yang tersebut kerana pemberian jarak sama ini perlu satu perhatian yang khusus. Memenuhkan sepenuh tenaga kita, daya usaha kita memberi tumpuan kepada dalam memberi jangkap sama.
2: Okey, sebenarnya operasi Gubeh ini dikatakan berdarah ini kerana sepanjang operasi Gubeh ini dilancarkan, kita telah kehilangan 12 perwira yang gugur sebagai pahlawan negara, 11 meninggal dalam tembakan pesawat dan seorang terkena booby trap. Dan hampir 26 orang telah terkena jerangkap sama. Ada yang putus kaki, tangan dan kecederaan yang lain. Jadi memang kesan dia berdarah lah. Memang berdarah betul. Pada saya, ini adalah satu kejayaan yang amat besar. Besar in sense that pihak kami telah berjaya menjumpai kem terbesar pihak musuh dan dengan dapatnya kem terbesar tersebut, jadi ini telah mencacatkan beberapa pergerakan pihak PKM. Umpama mereka tidak boleh buat latihan dan mereka tidak boleh hantar apa-apa pasukan untuk membuat keganasan dalam semenanjung Malaysia. Dan ini juga pada saya, walaupun mengambil jangka masa yang panjang, pada tahun 1989 pihak komunis telah mencapai apa pendamaian dengan pihak pasukan keselamatan. Jadi ini adalah satu kejayaan besar bagi pasukan keselamatan.

Terima kasih daripada kami untuk Wira yang tidak didendang, kerana kalian pahlawan sejati untuk menghentikan kubir yang berdarah. Usah digusar jika jasamu tidak dihargai. Halalkan sahaja darah dan keringat lalu. Ikhlaskan dalam jiwa raga demi nusa dan bangsa, demi bersumpah gagah setia.

Selamat ulang tahun cinta nyanyian Tasha Manshahar, Syed Shamin baru saja berlalu menghiburkan anda. Pastinya dalam hujung minggu KL bagi fasa yang kedua. Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami KLFM di frekuensi 97.2 juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan tadi kita dah layan Gubir Yang Berdarah, sebuah dokumentari yang telah mendapat pemenang emas dokumentari radio terbaik hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025. Dan Gubir Yang Berdarah ini adalah dokumentari yang mengangkat perjuangan para pejuang kita waktu zaman dahulu. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu yang telah tersedia. Dan kepada anda yang nak hantarkan lagu permintaan untuk jam terakhir duet dan duo, boleh hantar sekarang. Hantarkan je ke 0133097972. Dan sekarang ini kita nak terus layan lagu Mengusung Rindu nyanyian Tajul Hakim Rusli, Afiq Syazwan dan Zack Zakuan. Terus layan KLFM hujung minggu KL.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani.

Itu dia teka-teki Maya Karin menghiburkan anda. Adakah lagi yang sedang berteka-teki nak ke mana cuti-cuti ni kan? Dan dah hampir cuti sekolah pula tu. Pastinya anda teringin nak bawa anak anda bercuti di lokasi-lokasi yang pernah terlintas dalam fikiran anda lah. Tapi yang pastinya kalau anda nak pergi bercuti waktu musim cuti sekolah dan musim cuaca yang tak menentu ni, pastikan anda cek dulu IPU setiap tempat yang anda nak pergi. Contohnya, kalau Sarawak sekarang tidak sihat, jadi jangan pergi ke Sarawak. Dan kalau anda yang berada di Sarawak tu nak keluar rumah ke, atau nak di KL pun nak keluar rumah, pastikan ada urusan penting sahaja anda keluar rumah. Kalau tidak, duduk dalam rumah elok-elok, pastikan anda jaga kesihatan anda dan keluarga. Kalau nak berjalan juga, boleh pergi ke shopping mall yang terdekat. Dan pastikanlah minum air secukupnya, kekal hidrasi dan lakukan perkara-perkara yang memastikan anda selamat lah. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu nyanyian Westlife dengan tajuk lagunya I Lay My Love On You. Terus sayang KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

7 minggu KL di KLFM ini baru KL. Sekarang pukul 4.47 minit petang dan anda masih lagi bertemankan Bella. Dan untuk esok jangan lupa saksikan KLFM Zoom In kepada temankan Kulin dan Putra Azwan. Katanya membawa artis yang sedang meningkat naik iaitu Fairuz Syazwan dan juga Erika Fu. Mereka akan mendinakan setiap seorang dua buah lagu. Satu lagu bertemakan kemerdekaan, satu lagi lagu yang single terbaru mereka. Kalau nak tahu lagu apa yang mereka akan nyanyikan untuk anda semua secara akustik, boleh tonton dan dengarkan KLFM Zoom In di 97.2 juga di Facebook rasmi KLFM ini baru KL. Kita jumpa KLFM Zoom In esok pukul 3 petang nanti. Baik, sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu yang tersedia. Antaranya kita ada lagu Iwan Fantasia Musim Cinta. Sekarang ini kita layan dulu Iva dengan tajuk lagunya Salam Buat Kekasih.

0: say, Bob Yusuf? Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
1: Jangan-jangan dia masih tidak berpindah.
0: Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchan, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat, manakala 36 lagi masih belum dapat dihubungi susulan gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal masih dilaporkan belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, angka kematian akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal meningkat.

0: Keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL di Kala FM. Ini baru KL. Anda sudah bertemankan Bella untuk Hujung Minggu KL fasa yang kedua ini. Dan sekarang pukul 5.15 minit petang. Dan pastinya dalam jam terakhir tugasan Bella untuk hari ini, kita akan layan lagu-lagu duet dan juga band yang akan menghiasi lagi petang hujung minggu anda. Dan kepada anda yang sedang terfikir nak bawa anda anak anda berjalan-jalan, pastikan anda tengok udara dulu. Kalau nampak ada kabus-kabus tu, elakkan keluar daripada rumah. Dan kalau nak melakukan aktiviti indoor, apakah aktiviti yang sesuai dilakukan oleh anda seisi keluarga? Boleh kongsikan kepada kami di 0133309772. Dan sekarang ini kita nak terus layan lagu permintaan Farah Seni. Nak dengarkan lagu nyanyian Spin. Ini dia, Engkau Yang Kucinta. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Itu dah seiring sejalan nyanyian Sharifah Aini. Ada ke siapa-siapa yang sedang berjoget sambil berjalan beriringan dengan pasangan? Pastikan pasangan anda tu halal. Okey, baik. Siapa yang dah lama tak dengar suara Kulin? Dengar cerita, Kulin pergi ke Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Dan sekarang ini kita bersama dengan Kulin lah. Nak tahu apa khabar Kulin di sana? Assalamualaikum Kulin.
1: Waalaikumsalam Bella, sihat ke?
0: Alhamdulillah sihat. Bagaimana Kulin keadaan di sana? Kat mana sekarang ni Kulin?
1: Baik, sekarang ni Kulin berada di Ipoh. Dan sebelum ni Kulin kan berada di Kuantan. Dan Kulin nak cerita sikit lah. Sebab kita kali ini ditaja bersama dengan kereta EV kan, Proton IMA7. Di mana perjalanan kita menaiki IMA7 dari Kuantan nak ke Ipoh, tahu tak Kulin mengambil masa berapa lama?
0: Berapa lama tu Kulin?
1: 12 jam. Bukan disebabkan apa yang rosak ke apa ke, bukan tahu. Okey, sebenarnya perjalanan kami berjalan dengan lancar. Dan yang paling seronoknya, bila kita melalui perjalanan-perjalanan yang lama ni, kita dapat melihat keindahan alam. Dan sebenarnya, setiap stesen yang kami singgah untuk charge kereta EV IMA7 ni, semua R&R ada, singgah kat Petronas ada. Sebenarnya setiap stesen sekarang ni dah ada. Cuma bila cuti sekolah ni, lama lah sikit. Kita menunggu lama sikit, sebab itulah 12 jam perjalanan dari Kuantan nak ke Ipoh.
0: Oh begitu. So kalau semalam dekat Kuantan, hari ni dekat Ipoh, apakah aktiviti dekat Ipoh pula kali ni?
1: Baik, pagi tadi kita dah pun berada di Balai Bomba yang terpilih, iaitu di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya Ipoh Perak, di mana di sana kami beramah mesra dengan abang-abang bomba, kakak-kakak bomba, dan ada juga bantuan CSR bersama anggota bomba, iaitu kita ada aktiviti penanaman pokok, pelepasan anak ikan dan juga mengecat. Dan ada juga sumbangan dari PTPTN, Himalaya, Wellness, Yours, Nestle, Chicken Rice Shop. Sebenarnya banyak je yang kami terima. Dan ketika aktiviti di sana sangat-sangat seronok, sebab kita bersama dengan RTM dari Perak, dari Kedah, Perlis, Pulau Pinang. Sama-sama tu meraihkan kedatangan Semangat Aspirasi Malaysia 2026.
0: Wow, bila dengar je rasa macam dah bersemangat lah. Kita pula yang bersemangat dekat sini. Sekarang ni Bella nak tanya Kulin. Okey, hari ni dekat Ipoh, semalam dekat Kuantan. Selepas ni nak pergi ke mana pula Kulin?
1: Ya, masih lagi di Ipoh sebenarnya. Sebab apa? Esok kita ada majlis yang berada di Sultan Azlan Shah, persiaran Meru Raya. Di mana di sana sebenarnya banyak dia aktiviti-aktiviti untuk menyambut Hari Kebangsaan. Kalau nak tahu ada aktiviti apa, lagi-lagi kepada anda yang baru saja nak pulang ke kampung, ke Ipoh, datanglah beramai-ramai ke tempat tersebutlah. Datanglah ramai-ramai, sebab kita memang bila kita tengok kan, ada banyak reruai, lepas tu ada banyak permainan, ada banyak hadiah, lepas tu ada larian santai bertemakan perpaduan dan patrioristik yang melibatkan anggota bomba dan penyampai dan kaki tangan RTM sendiri.
0: Saya sangat yakin Kulin adalah salah seorang yang terlibat dalam larian tersebut, betul tak?
1: Tidak.
0: Oh tidak.
1: Saya akan pura-pura sakit kaki esok. Tak adalah. Esok kalau insya Allah, kalau sempat, saya akan menyertai larian tersebut. Sebab yelah, kita nak bawa tema kebangsaan, kita tak bawa baju lah. Nanti kita beli baju kurung, nanti kita cubalah beli. Lepas tu kita larilah pakai baju kurung. Mana tahu sempat.
0: Macam tu. Okey Kulin, ada lagi tak yang nak dikongsikan dengan kami pendengar-pendengar KLFM?
1: Baik, bukan itu saja sebenarnya. Sebelum Kulin nak tamatkan laporan pada hari ini, sebenarnya Kulin nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan strategik yang sentiasa memberi sokongan dan kerjasama, iaitu Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Polis Diraja Malaysia, Agensi Anti Radar Kebangsaan AADK, Jabatan Pengangkutan Jalan Raya JPJ, Nestle, Hotel Seri Malaysia, Edaran Automobil Nasional AEON. Ini yang taja kereta IMA7 kita. Ada QSR, KFC, Pizza Hut, Yayasan Prihatin dan The Chicken Rice Shop. Dan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih juga kepada rakan-rakan penaja Semangat Aspirasi Malaysia 2026, iaitu Himalaya, Tibet, Malaysia, Yours, atas sokongan serta tajaan yang diberikan bagi menjayakan semangat aspirasi Malaysia 2026. Dan itu saja dari Kulin. Jadi ramai-ramailah kita turun di bulatan
0: Menjaya.
1: Di sekitar ya betul.
0: Bulatan Aman Jaya, Perak.
1: Ya, larian bulatan Sultan Azlan Shah.
0: Ya betul. Okey, terima kasih Kulin. Esok kita dengar lagi laporan dari semasa ke semasa daripada Kulin untuk jelajah semangat aspirasi Malaysia 2026. Okey Kulin?
1: Ya, okey. Terima kasih Bella. Semoga jaga kesihatan.
0: InsyaAllah. Okey, baik, kepada anda yang nak pergi bertemu dengan Kulin, bolehlah pergi ke Perak dan bulatan yang disebutkan Kulin tadi tu, join aktiviti dan reruai di sana. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan nyanyian Umbrella dengan tajuk lagunya Ramalanku Benar Belaka. Terus layan KLFM, ini baru KL.

Jangan Bilang Tidak, Raffi Ahmad dan Ayu Shita. Baru saja berlalu menghiburkan anda dan itu adalah lagu terakhir untuk tugasan Bella untuk hari ini. Edisi 29 Ogos 2026. Pastinya Bella akan terus menemani anda esok untuk hujung minggu KL bagi fasa yang kedua pukul 12 tengah hari sehingga 6 petang. Dan selepas ini Bella akan bagi laluan kepada rakan penyampai Alif Aiman akan teruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL bagi fasa yang ketiga pula. Dan pastinya lagu banyak lagu-lagu menarik yang Alif akan siarkan untuk anda. Dan Bella mengundur diri dulu untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat Kuala Lumpur.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. KLFM.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

Ya, Kelab Jiwa KL membawa kita pukul 6.29 minit petang untuk petang ini. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Hari Sabtu pada hari ini 29 Ogos 2026. Dan anda masih lagi bertemankan bersama saya Alif Aiman untuk hujung minggu KL dan juga Kelab Jiwa KL pada petang ini. Okey, baik. Memandangkan kita akan meraihkan Hari Kebangsaan tak lama saja lagi. Ada 2 hari lagi saja kan. Jadi mungkin macam esok ada yang akan pergi ke Raptai. Lihat Raptai di dataran Putrajaya, ada yang akan pergi ke dataran Merdeka untuk orang kata mengambil vibes tu kan. Kita akan berkumpul lah untuk meraihkan Hari Kebangsaan, tapi apa benda yang kita kena ingat, iaitu kita perlulah mengamalkan sikap merdeka juga tanpa sampah. Datang bersih, balik mesti kita kena bersih juga. Okey, dan antara 4 perkara yang anda kena sentiasa ingat kepada diri anda dan juga rakan-rakan sama kita sendirilah kan. Mestilah kita buang sampah ke dalam tong sampah selepas apa-apa pun kan, minum ke, makan ke, jaga kebersihan dan juga persekitaran kita. Dan anda kena ingat, kena orang kata kena betul-betul lah. Jangan buatkan tindakan terhadap pembuang sampah kecil juga akan dikenakan. Dan juga amalkanlah sikap cinta dan kebersihan akan negara kita. Yalah kan, sebab dengan sampah ni pun sebenarnya boleh melambangkan kriteria kita. Jadi kalau kita tengok orang yang menjaga kebersihan, kita tahu dia adalah orang yang orang kata tu mempunyai kriteria yang tinggi juga kan. Jadi sama-samalah kita menjaga kebersihan kita waktu itu, kita nak menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 dan juga di mana-mana jua juga kita ada. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk Kelab Jiwa KL pada petang ini. Lagu-lagu Melayu Jiwa, kita ada lagu daripada Apple Rosa, Awira dan juga Fik bertajuk Selamatkan Ku menerusi KLFM. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

Ya, Kelas FM ini baru KL. Selamat petang kepada anda semua dan membawa kita pukul 6.51 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan juga terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelas FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan baik, saya yakin petang-petang begini untuk hari-hari hujung minggu begini kan. Lagi-lagi kita juga akan cuti panjang lah. Ha, tak adalah panjang sebab Isnin cuti. Ada juga sebab minggu ni kan cuti sekolah dah bermula. Mungkin ada ramai daripada keluarga-keluarga kita yang nak balik kampung kan, apapun yang tengah memandu tu, memandulah dalam keadaan berhati-hati. Semoga anda selamat pergi dan selamat pulang ke destinasi anda, okay? Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.22 minit petang, minit malam kejap lagi akan memenang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam kejap lagi juga, saya akan tinggalkan anda dengan 1 jam dengan muzik tanpa henti. 1 jam je, bukan 3 jam eh. Satu jam je Alif akan kembali balik dengan muzik tanpa henti Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa yang akan menemani anda sampai pukul 8 malam nanti, okay? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Melly Goslow dan juga Amy, Ketika Cinta Bertasbih, Mercy KL FM. Ini baru KL.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Okey, kalau Malaysia ni bernyawa, apa yang awak nak beritahu dekat Malaysia?
2: Apa yang saya nak beritahu lah, Malaysia kena kuat. Dari segi for me adalah perpaduan.
3: Macam bersatu macam Melayu, India, Cina, sama lah.
1: Jom, kawan dengan kau. Apa makanan yang melambangkan Malaysia untuk awak?
4: Mungkin bagi saya, melambangkan untuk Malaysia mungkin roti canai.
3: Nasi lemak, makan.
1: Bila sebutnya lagu patriotik, lagu apa yang terlintas dekat awak punya fikiran?
2: Tanggal 31.

0: orang Malaysia yang kelakar, tapi ramai je orang Malaysia buat.
1: Tujuh lima minit tak sampai kedai, tapi tujuh tiga minit baru sampai.
2: What? Depan TV je, tengok-tengok di TV dalam rumah je.
1: Benda yang kita tahu tapi dia tanya. Contoh, kita dah nak closing ni, masih tanya, buka lagi tak?

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

0: adat istiadat. Kamu rindu, aku juga begitu. Rembang semua dan part 2.
1: Ya, lagu daripada Wahri bertajuk Rembau Most Wanted Part 2. Jadi telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 8.20 minit malam. Lagi tadi kita dengarkan lagu ini adalah lagu daripada Wahri ni kan. Jadi ada Part 2 Rembau Most Wanted ni. Sebenarnya lagu ini juga ada lagu Rembau Most Wanted Part 1. Sebenarnya yang original punya kan. Jadi lagu itu adalah lagu keluaran tahun 2014. Jadi anda bolehlah cuba-cuba dengar juga. Okay, baik, waktu-waktu sekarang ni malam-malam minggu ni kan, mungkin ada yang nak keluar pergi makan malam dekat luar lah kan, sebab cuti. Esok cuti, lusa cuti, mestilah kita nak keluar-keluar jalan. Apa pun yang nak makan tu, selamatlah menjelamu selera. Mana yang tengah memandu tu, memandulah dalam keadaan berhati-hati. Okay, baik, ni untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.32 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Ariana Grande dan juga Justin Bieber, Stuck With You, Music FM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata, oh Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Kena faham ni. Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat peringkat. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Han nak mangkir aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku. Kamu cermin dulu. Kamu buat tu 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu. Dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sembelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul

0: Berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan, susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Sheikh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam. Mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "Na yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kepakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

Sepertama pasukan ini terikat 0-0, tapi drama itu muncul. Drama macam movie sikit kan. Drama itu muncul apabila di penghujung pemain KL City terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Robert G dilayangkan kad merah pada minit ke-90. Namun penyandang ataupun hero untuk perlawanan ini, Pablo Joshua, muncul sebagai wira apabila meledakkan gol sekaligus memastikan KL City meraih kemenangan 1-0 ke atas di PMM FC dan membawa pulang 3 mata penuh untuk Liga Super. Jadi tahniah kepada KL City. Kita orang KL, kita kena sokong KL dan hashtag sampai mati Kuala Lumpur. Okay, itu sedikit sebanyak tentang Liga Super yang berlangsung tadi. Jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Sempena dengan KL menang tadi, kita dengarkan dulu lagu daripada Jofiza Ultimate dan juga Sonawan, Havoc. Kita kena Havoc ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini bahagian.

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

Ya tinggal tanda tanya. Kalau mak saya ni kan, dia kata tak elok lah duduk. Kenapa lah duduk biang? Orang tanya ni tak jawab-jawab. Mahal aku daripada Ella yang bertajuk Tinggal Tanda Tanya telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits dan membawa kita sampai ke pukul 10.54 minit malam untuk malam ini. Dan KL Hits ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu daripada pelbagai genre dan juga daripada tahun 80-an hingga tahun terkini, okay? Baik, ini ada perkongsian untuk jangkaan cuaca Met Malaysia di sekitar Kuala Lumpur untuk esok 30 hari bulan 8 2026, bersamaan hari Ahad di sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur. Mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, di sebelah pagi mendung, di sebelah petang hujan di beberapa tempat dan di sebelah malam jerebu. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, di sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur ini akan terjadinya hujan di beberapa tempat. Jadi kalau kita tengok juga mengikut keadaan sekarang ni di sekitar Kuala Lumpur ni kan, lebih kepada jerebu kan kita tengok sekarang ni. Dan itu antara petanda yang baik lah juga kan, esok kalau hujan, sebab ia boleh kurangkan jerebu. Dan kalau kita tengok sekarang di sekitar Kuala Lumpur, mengikut IPU semasa mempulihi ataupun mencatat sebanyak 169 IPU untuk waktu sekarang. Agak, bukan agak teruk, memang teruk sebenarnya. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan dan kurangkanlah melakukan aktiviti di luar. Nah, tapi ni hari kebangsaan dah dekat ni kan, mestilah kita akan memeriahkan, bersorak dan juga meraikan di luar. Itu semua kita akan tengok dari semasa ke semasa. Kalau cuaca waktu hari kemasaan itu semakin cantik, kita lebih baiklah kan. Tapi kalau waktu itu jerebu, ada yang kena, orang kata ada yang penyakit seperti ada asma ataupun lelah kan, sediakanlah anda punya pelitup muka ataupun mask. Jagalah keselamatan anda, jagalah kesihatan anda juga, okey? Jadi jom kita teruskan lagi pada malam ini lagu daripada Raf Kali dan juga Kit Santé, Aku Level Lain. Musical FM ini baru KL.

Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Itulah tadi tangisan seorang pendosa nyanyian Marsha Milan Bukitira untuk Hujung Muka Elfasa yang pertama edisi hari ini, hari Ahad 13 Ogos 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Baiklah, seperti biasa kita, pertemuan kita dalam Hujung Muka Elfasa yang pertama, Dayang akan temankan anda hari ini selama 4 jam insyaAllah sehingga ke pukul 10 pagi nanti, dan akan bersama dengan Endayana dalam Pilihan Hangat KL sehingga ke pukul 12 tengah hari. Jadi Dayang nak kongsikan dulu jadual waktu solat untuk sepanjang hari ini. Telah masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 6 pagi tadi, waktu zuhur 1.17 minit tengah hari, asar 4.26 minit petang, maghrib 7.21 minit malam, dan waktu isyak 8.31 minit malam. Jadi Dayang ucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada anda, tak kira di mana anda berada. Mungkin ada yang menunaikan solat di rumah ataupun ada yang mengambil peluang dan kesempatan di hujung minggu ini untuk solat subuh di masjid. Alhamdulillah, semoga segala amal ibadah kita diterima insyaAllah. Amin, amin. Jadi seperti biasa dalam Hujung Minggu KL, banyak lagu-lagu yang Dayang dah sediakan untuk anda, info-info juga dari semasa ke semasa akan Dayang kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami dalam Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: habis.
1: Jangan bosan-bosan. Kami kan selalu ada bersama anda. Hujung Bukit El.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stocer Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

92 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Dia Iman Troy dengan lagunya Teman. Jadi marilah kita teman berteman di hari Ahad ini. Sebelum itu, Dayang nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Ahad 30 Ogos 2026. Pada sebelah pagi ini, jangkaannya mendung. Pada sebelah petang, dijangka hujan. Dan pada sebelah malam, dijangka jerebu dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan yang pasti banyaklah perancangan anda untuk anda luangkan masa-masa yang berkualiti di hujung minggu ini bersama dengan insan-insan yang tersayang. Apapun perancangan anda, yang penting jangan lupa untuk jaga kesihatan. Baru je Dayang kongsikan jangkaan cuaca, sekejap hujan, sekejap mendung, sekejap panas, sekejap jerebu. Jadi kena ekstra jaga kesihatan, okey? Kalau anda perancangan anda nak keluar, nak berjalan-jalan, jangan lupa untuk pakai face mask. Dan yang penting, jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Sekurang-kurangnya 8 gelas je sehari. Sebenarnya tak terasa tau kalau nak cukupkan pengambilan air kosong setiap hari ni. Bermula seawal pagi ini, minum 1 gelas je setiap jam. InsyaAllah petang nanti dah cukup dah 8 gelas. Mudah je sebenarnya. Tahu-tahu nanti bukan kita sihat je, kulit pun cantik flawless gitu. Okey, jadi jaga kesihatan anda. Untuk yang tidak sihat, jaga kesihatan ekstra-ekstra sikit. Jangan lupa untuk makan ubat. Jaga pemakanan anda semasa anda tidak sihat ini. Kurangkan pengambilan makanan berminyak, kurangkan pengambilan makanan pedas mungkin. Mungkin ada yang alah makanan pedas. Jadi sementara ini kita kurangkanlah dulu, okey? Untuk yang nak ambil minuman manis, boleh, bukan tidak boleh pagi-pagi ni, ambillah. Tapi kita kurangkanlah gula, okey? Kita kurangkan manis dalam minuman, kita tambahkan manis dalam senyuman kita. Banyak lagi lagu-lagu yang pastinya akan menemani anda seawal pagi ini sehinggalah tengah hari nanti, insya Allah. Jadi terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Jadi warga Kuala Lumpur, kita nak check sikit ni. Dah kibar Jalur Gemilang ke belum? Dah ada tak kibaran Jalur Gemilang di rumah anda, di premis perniagaan anda, di pejabat anda, di kenderaan anda? Ke masih tersimpan elok rapi di dalam plastik? Kalau masih dalam plastik tu, jom meh kita buka sama-sama plastik tu. Kita keluarkanlah, jangan bagi dia pencen awal. Kita kibarkan Jalur Gemilang bersama-sama untuk menyemarakkan semangat patriotisme di dalam diri kita dan juga di kalangan ahli keluarga kita. Kita ni kan, bila nampak satu-satu rumah dah mula kibar Jalur Gemilang, terus rasa macam, okay, dah masuk mood merdeka itu. Sepatutnya kita kibarkan Jalur Gemilang seawal 1 Ogos. Barulah dia rasa vibes tu, kan? Tak perlu tunggu orang lain. Kita kibarkan je Jalur Gemilang. Jadi kalau anda dah mulakan dahulu, dah yang pasti orang-orang lain yang nampak pun akan bersemangat untuk sama-sama kibarkan Jalur Gemilang. Simple je tapi cantik. Jadi jomlah warga KL, kita kibarkan sama-sama Jalur Gemilang. Biar merdeka ini bukan sekadar kita dengar tetapi kita nampak. Jadi pukul 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke pusat berita RTM untuk Utama 7 pagi dan pastinya akan kembali dalam hujung Minggu KL. Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyala, ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Siasatan RCI Tabung Haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata orang Anwar ni tokeh judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Ha, nak makin aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu termin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian ketika berucap dramatis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam majlis sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya siasatan diraja RCI terhadap lembaga tabung haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia Sungai Buloh. Kajang, ikutlah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok tengah dalam banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Datuk Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Datuk Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam berita itu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi melepasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Matis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu. Manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Baxen Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kalangan Zisco Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026.

Aman Ra dah suruh bangun dah. Membuka tirai untuk jam yang kedua hujung minggu KL Fasa yang kedua edisi Ahad 30 Ogos 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL, tak kiralah anda dengarkan menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Apa khabar anda pada hari ini? Dayang doakan semoga anda semua sihat walafiat di samping insan-insan yang tersayang. Semoga anda boleh berhujung minggu berbahagia, bergembira bersama dengan keluarga anda. Maklumlah kan, dah musim cuti sekolah dah sekarang. Jadi dah yang pasti, banyak saja aktiviti ataupun perancangan yang anda dah rancangkan untuk diluangkan masa-masa yang berkualiti untuk keluarga anda. Ini adalah musim yang paling ditunggu-tunggu, musim cuti sekolah untuk anak-anak dan juga ibu bapa. Jadi apapun perancangan anda, yang nak balik kampung ke ataupun nak jalan-jalan di bandar sahaja, dan doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ada juga di antara anda yang mungkin perancangannya nak duduk di rumah sahaja, nak recharge badan, nak tengok TV bersama-sama, nak masak bersama-sama, makan, tidur, begitulah aktiviti di rumah juga boleh. Bukan tak boleh, boleh je. Yang penting masih lagi bersama-sama dengan keluarga yang tersayang. Jadi apapun plan anda, jangan pressurekan diri sendiri, okey? Jadikan setiap hari cuti ini penuh dengan aktiviti ataupun di rumah saja pun okey. Ada juga aktiviti di rumah, mungkin nak mengemas rumah bersama-sama, nak buat interior design baru kat rumah bersama-sama, nak bersihkan rumah bersama-sama. Itu juga antara aktiviti yang anda boleh lakukan di hujung minggu ini. Jadi untuk anda, sambil-sambil anda berpagian bersama dengan yang tersayang, nak naikkan mood anda di hari Ahad ini, jom dengarkan kami di KL FM. Ini baru KL, banyak je lagu-lagu yang dah Dayang sediakan untuk anda. InsyaAllah Dayang akan kongsikan juga info dari semasa ke semasa. Jadi terus kekal bersama dengan kami di hujung minggu KL. Ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru.

Baiklah, waktu sekarang menghampiri 7.39 pagi ya. Untuk anda yang sedang berlari pada pagi ini ataupun ada di antara anda yang brisk walk pada pagi-pagi ini, jangan lupa brisk walk ni nampak macam simple kan? Tapi ini memang cara yang baik untuk kita kekalkan kecergasan. InsyaAllah, tak perlu paksa diri nak laju sangat. Jalan sampai nafas sedikit laju tapi masih boleh bercakap, itu pun dah cukup. Okey, kita mulakan perlahan-lahan aktiviti yang sihat ini. Bagi badan warm up dan paling penting jangan lupa minum air kosong. Jaga keselamatan anda, okey? Tetapi kena diingatkan juga, di musim jerebu ini kita kena lebih alert sikit. Sebelum keluar, tengok keadaan kualiti udara. Kalau udara tak berapa okey, kita kurangkanlah aktiviti di luar, okey? Boleh je nak melakukan aktiviti sihat di dalam rumah, kan? Kita boleh je buat senaman-senaman ringan di dalam rumah. Kerana apa? Kerana cuaca di luar tidak berapa elok. Kalau bacaan IPU di kawasan anda tinggi, kita kurangkanlah aktiviti di luar. Yang penting kesihatan kena didahulukan. Nak sihat tu bagus, tapi jangan sampai kita paksa badan kita nak beraktiviti di luar dengan keadaan cuaca yang tidak elok. Banyak aktiviti lain yang anda boleh buat di rumah. Dan sekarang dah nak kongsikan aktiviti yang akan disediakan untuk anda sebenarnya dengan Ambang Merdeka pada malam ini. Gema Jiwa Merdeka, Ambang Merdeka. Jadi ayolah kita semarakkan malam ini dengan penuh patriotisme dan bersama-sama menghitung detik menuju Hari Kebangsaan ke-69 di Pusat Pelancongan Malaysia Matic pada malam ini. Bertempat di Pusat Pelancongan Malaysia Matic pada pukul 7 malam hingga 12.30 tengah malam. Pastinya pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk anda. Persembahan yang menarik antaranya ada persembahan kebudayaan, ada opera Cina, Bangradol, ada silat warisan Malaysia, Gema Pura Aswara, ada Dikir Barat dan pelbagai persembahan istimewa yang lain. Jadi jomlah kita hadir bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan dalam suasana yang pastinya penuh warna-warni, budaya dan perpaduan. Jadi kita raikan bersama, kita banggakan sebagai rakyat Malaysia. Jadi jumpa anda di Matic pada malam ini bermula 7 malam hingga 12.30 tengah malam. Dan ada pertunjukan bunga api tepat 12 tengah malam. Banyak je aktiviti yang diadakan sebenarnya dengan sambutan kebangsaan yang ke-69. Sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69 yang akan saya kongsikan lagi selepas ini dalam hujung Minggu KL. Ini baru KL.

Tepat pukul 8 pagi kita bersiaran dalam jam yang ketiga untuk hujung minggu KL Fasa yang kedua. Masih lagi bersama Dayang insyaAllah sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Dan anda akan bersama dengan Endayana dalam pilihan hangat KL. Baiklah, esok adalah sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan diadakan di Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi untuk anda yang berperancangan untuk hadir bersama-sama untuk memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan esok hari, jadi rancang perjalanan anda lebih awal. Dan terdapat sebanyak 15,000